0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Oke, kita mampu dua tahu nggak sih kalau Ajay dari K-pop Demon Hunters katanya dia bakal tampil pada acara pembukaan Piala Dunia di Meksiko di tanggal 11 kemarin, berarti udah tampil ya, dan dia masuk dalam jajaran penampil pada acara pembuka turnamen yang bertabur bintang sebelum pertandingan tim Meksiko dan Afrika Selatan. Wow, keren banget. Nah, Ajay ini teman pro 2, dia bakal bergabung dengan tenor legendaris Andrea Bocelli dan sejumlah penyanyi tamu spesial untuk ngebawain lagu tema resmi turnamen yang berjudul DNA dan menjadi bagian dari lagu kebangsaan resmi Piala Dunia FIFA. Itu sangat berarti banget buat dia tentunya. Katanya itu bermakna banget karena dia dapat menulis lirik Korea dalam lagu tersebut. Waduh. Dan mewakili Korea juga di panggung ini adalah suatu kehormatan gitu menurut dia. Ya tentunya ya teman berdua, siapa sih yang gak bangga mampus ya. Bangga banget pastinya dapat tulis lirik Koreanya juga lagi. Wow, keren banget ya teman berdua. Oke, okay, and kita lanjut lagi teman berdua, ada Myof with Hit Em. So, here we go.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong.

Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

Okay, teman berdua, ada Aespa yang kembali mencetak million seller dengan album penuh kedua Lemonade yang terjual lebih dari 1 juta kopi, teman berdua. Gokil banget ya. Ini menurut data dari Circle Chart di tanggal 11 Juni kemarin, teman berdua. Dan Lemonade sendiri mencatat total penjumlahan kumulatif sebanyak 1.037.190 kopi. Nah, ini juga akhirnya menjadiin album million seller ke-8 yang dicetak oleh Aespa. Aespa nih bukan main-main, teman berdua. Gokil banget mereka nih ya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

era digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.
5: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
6: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
5: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
6: Mana, coba lihat.
5: Nih.
6: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
5: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
6: Iya,
5: nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
5: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
6: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
5: Ya iya deh, iya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, para aktor The Lord of the Rings dikabarkan akan menghadiri perayaan ulang tahun ke-12 film tersebut di Sao Paulo, Brazil di tanggal 3 sampai 6 Desember nanti, teman berdua. Nah, ini dalam sebuah acara culture pop ya. Dan pemeran utama karakter Frodo Baggins dalam waralaba film tersebut, yakni Elijah Wood, juga diumumkan menjadi tamu pertama yang akan datang dan menyapa penggemar nih, teman berdua. Jadi di acara itu temanya adalah Fellowship Forever. Wood akan hadir tanggal 3 sampai 4 Desember. Dan film yang dirilis di bioskop tanggal 19 Desember 2001 itu juga diramaikan oleh Ian McKellen, ada Liv Tyler juga, Viggo Mortensen, Sean Astin, ada Cate Blanchett dan Orlando Bloom. Oh my god, Orlando Bloom, teman berdua. Siapa yang nonton The Lord of the Rings gara-gara Orlando Bloom? Saya. And lanjut teman berdua with Edited from Espa.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Okay, teman berdua, mau ngomongin soal Green Radio nih teman berdua. Jadi banyak yang belum tahu kalau setiap kali kita kirim email, pokoknya kita kayak buat tweet di Twitter, sekarang X ya sebutannya. Terus membuka streaming music atau bahkan nyimpan foto di Google Drive, itu semuanya butuh energi listrik teman berdua, yang pastinya super duper besar untuk nyalain pusat data atau data center raksasa di berbagai belahan dunia nih. Nah, mayoritas listrik data center itu sebenarnya masih pakai bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon atau CO2 teman berdua. Nah, jadi ini mungkin Imal bakal kasih tahu cara-cara untuk buat kamu bisa lebih aware lagi sama apa sih sebenarnya digital green lifestyle itu ya guys ya. Abis moonwalking dari Longshot teman berdua ya.

Okay, and kita lanjut lagi teman berdua. Ada istilah keren namanya digital footprint atau digital declutter. Jadi biar mungkin makin kedengaran kekinian ya teman berdua, kenalanlah sama istilah digital footprint ini atau jejak karbon digital. Dan solusinya itu adalah digital declutter itu tadi, bersih-bersih ruang digital kamu. Nah, sebenarnya menurut riset, satu email spam yang tidak dibuka itu tuh bahkan bisa menghasilkan 0,3 gram CO2. Kalau ada jutaan orang yang nimbun ribuan email promosi yang gak penting, emisi karbonnya tuh setara dengan nyalain lampu jutaan. Gila ya. Gila ya, maksudnya kayak segitunya ternyata ya teman berdua. Dan sebenarnya ini adalah tantangan juga nih. Nah, dan mungkin solusinya adalah kamu bisa ngapus-hapusin email-email yang gak penting gitu ya teman berdua. Ini bisa jadi segmen yang paling seru kalau buat kamu, karena ya sebenarnya kalau ngapus-ngapusin email tuh dulu tuh bisa dicek-cek-cek-cek satu-satu aja. Sekarang tuh bisa semua loh guys. Nah, jadi kamu bisa mulai dari sekarang cek email yang gak penting ya. Bukan yang gak penting, maksudnya yang sudah tidak penting-penting amat lagi, kamu hapus-hapusin, kamu bersih-bersihin email kamu. Dan itu juga bisa apa ya, bikin makin lega gitu enggak sih dunia ini? Ya enggak. Ya sebenarnya sudah tahu dari lama sih ini ya teman berdua, tapi buat mungkin teman-teman yang sampai sekarang kayak oh ternyata gitu ya. Iya, jadi gitu. Teman berdua rajin bersih-bersih spam email kamu atau inbox email kamu itu ternyata kasih manfaat juga untuk dunia kita ini. Yes. Okay, and masih bakal di sepeda sampai di jam 10 teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih bakal lanjut lagi dengan lagu-lagu yang enak banget. Abis ini dari Backstreet Boys with Hey. So, here we go.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, itu Mam Rido jam 9 lewat 57 menit. Waktunya Imal buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much for you guys yang udah dengerin dari jam 5 tadi ya. Kalau kamu udah bangun misalnya. Dari jam 5, 6, 7, 8, 9 hampir jam 10 nih Mam Rido 2 kurang 3 menit lagi sampai di jam 10. Sekarang Imal harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget sekali lagi. Tapi kamu jangan kemana-mana Mam Rido 2. Karena habis ini masih ada program-program kita yang bakal nemenin kamu sampai nanti malam jam 12. Jadi stay tune aja ya guys ya. Imal titip pamit dari ruang dengar kamu.

kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, teman Pro2 ada mahal ini dengan bermimpi. Ya, lagi ini temani kita di Pro2 Hitlist sampai di jam 12 siang, teman Pro2. Kamu boleh request lagu pilihan kamu di Pro2 Hitlist. Bisa lewat sosmed Pro2 RRI Atambua di Facebook dan Instagram atau juga di WhatsApp ya, bisa chat ataupun call langsung di 0851-3728-7493. Oke. Boleh seperti biasa request lagu kamu Indonesia ataupun mancanegara, pastinya harus terbaru ya teman Pro2. Kita tunggu di Pro2 Hitlist.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya

0: berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwaffle. Yay!

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: siang buat kamu teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM, spesial acara muda kreatif. Kita hadirkan yang muda yang kreatif pokoknya ya. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Don Kapitan. Beliau adalah owner dari KDRT Cafe. Tapi ini disclaimer ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi KDRT itu adalah kopi di rumah tua. Keren ya namanya ya. Apa sih arti namanya? Kalau penasaran langsung aja kita bakal ngobrol sama Kak Don Kapitan yang Don Kapitan yang sudah hadir di studio kita siang hari ini. Kita membahas topik kita bagaimana menemukan kehangatan dalam KDRT, yaitu Kafe KDRT ya, khususnya kopi di rumah tua. Selamat siang Kak Don.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik-baik sampai
0: ini. Luar biasa ya. Akhirnya launching nih KDRT Cafe ya Kak ya. Udah berapa lama Kak?
1: Sudah 3 minggu ya. Mungkin tanggal 10 nih pas 1 bulan ya proses dibukanya.
0: Oke. Jadi ini waktu saya posting udah banyak teman-teman yang tanya lokasinya di mana Kak.
1: Lokasinya di Modern, Jalan Proklamasi, di belakang toko Modern.
0: Oke, di belakang.
1: Kalau ada rumah tua nah di situ.
0: Oke, di belakang toko Modern ya. Ada rumah tua, jadi kafe sekarang, kafe rumah tua nih. Dan penasaran kan teman-teman ini karena keunikan namanya nih Kak gitu. KDRT gitu langsung kaget. Wah. Ternyata bukan singkatan yang negatif, tapi ini adalah kopi di rumah tua gitu. Dan kita jadi penasaran juga. Siap. Kenapa Kak Don milih nama KDRT ini ya? Konteksnya apa, terus filosofi apa di balik nama KDRT ini?
1: Sebenarnya nama munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Jadi awal mula tuh kita lihat karena tempat ini rumah tua kan, jadi sudah KRT sebelumnya tuh KRT.
0: Oh iya. Tanggal
1: adik untuk gambar buat logonya. Sudah buat kopi rumah tua saja. Terus saya mulai posting, ada saya punya ketua, ada teman. Bro, masukan nih kalau bisa tambah D deh. Jadi KDRT kan, saya bilang KDRT nanti orang bilang apa nih kan. Saya langsung telepon, kita berdua cerita-cerita panjang. Ya, tidak apa-apa. Nama KDRT itu kan banyak disebut lah.
0: Iya, betul.
1: Bilang KDRT itu tanda kutip sudah itu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita punya buat ya sudah lu buat kopi di rumah tua.
0: Iya benar-benar.
1: Nah mulai dari situ terinspirasi lah, mulai cek filosofi dari kopi di rumah tua itu bagaimana. Saya sudah di situ saya menetapkan nama KDRT kopi di rumah tua.
0: Oke.
1: Jadi logo sampai saat ini.
0: Kopi di rumah tua ya. Dan ini memberikan kehangatan ya.
1: Ya memberikan kehangatan.
0: Bukan ya. Memberikan luka ya.
1: Seperti itu.
0: Luar biasa. Ya. Jadi ini apa ya istilahnya? Ada juga masukan dari teman komunitas ya, Kak ya.
1: Dari teman yang selalu kasih masukan, kasih ide, ditampung dan ini oh ya masuk baik saya.
0: Oke, keren
1: buat
0: sih.
1: Sampai sekarang jadi
0: saling sharing ya.
1: Ya.
0: Akhirnya almost hampir sebulan berjalan.
1: Ya, tanggal 10 pas 1 bulan.
0: Oke, 3 hari lagi ini. At least Kak mendengar nama KDRT ini ya. Kalau saya sendiri pas posting udah banyak teman-teman yang langsung tanya kan gitu. Nah kalau kakak sendiri yang menghadapi pengunjung gitu, waktu mereka datang pertama kali tuh responnya kayak gimana nih Kak?
1: Itu beberapa kali ya teman, terus ada beberapa tamu yang lain tuh, kok KDRT? Jadi sudah sambut tertawa duluan. Kadang mereka bercanda, kamu jangan buat kekerasan dalam rumah tangga dong. Semu tidak, saya buat kekerasan dalam rumah tua. Itu kopi di rumah tua maksud saya. Jadi diajak kita bercanda. Jadi satu hal yang mungkin mereka ajak kita bercanda, jadi lucu.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kamu buat kekerasan dalam rumah tangga? Tidak, saya buat kekerasan dalam rumah tua ya. Kopi di rumah tua.
0: Okay.
1: Jadi lelucon. Ya mungkin menarik menurut saya.
0: Iya langsung itu. Orang-orang langsung kayak ini langsung apa ya, mudah diingat terus,
1: mudah
0: gitu ya,
1: kayak
0: terbayang terus KDRT. Oh, itu satu-satunya kafe di Atambua di situ.
1: Kopi di rumah tua.
0: Kopi di rumah tua. Jadi dibikin kopi yang keras ya untuk menarik pelanggan nih.
1: Iya, kita konsep saya adalah karena rumah itu rumah tua.
0: Iya.
1: Kurang lebih sedikit sejarah rumah itu kan rumah pertama, tingkat pertama di Kabupaten Belu.
0: Oh iya ya.
1: Jadi tentu saya diskusi dengan Bapak di Jakarta. Sejarah rumah itu sangat panjang, jadi saya bilang saya tetap setisnya tetap buat, jadi barang-barang yang dulu-dulu, barang dulu seperti jam dulu, itu saya pajang di situ. Bahkan buku-buku yang tahun 60-an itu masih ada, saya jadi display di situ.
0: Wah, keren.
1: Jadi
0: sih,
1: datang ke situ menikmati suasana, suasana tenang, mengingat-mengingat masa-masa lalu yang mungkin yang baik ya, bukan yang buruk. Gitu sih yang
0: jadi mungkin
1: itu.
0: Kayak kita bisa flashback ke era
1: ya,
0: 80-an kayak
1: era,
0: gitu ya kak?
1: Bahkan bukan era 80-an, bahkan era 60-an.
0: 60-an
1: sih.
0: Ya,
1: ya? Karena rumah itu setahu saya itu dibangun tuh 60-an.
0: Tahun 60-an.
1: Ya, ya di tahun 60-an dibangun rumah itu.
0: Dan masih kokoh.
1: Masih
0: ya,
1: kokoh.
0: Sampai sekarang.
1: Rumah sangat kokoh sekali dan di dalam suasana rumah itu juga masih sangat dulu model-model
0: oh, gitu.
1: Jadi
0: masih
1: di dalam kafe itu ya ada kursi-kursi yang dulu bahkan saya pun juga belum ada kursi itu sudah ada, terus sama beberapa barang-barang yang memang peninggalan rumah itu yang saya display di situ yang menarik sehingga orang datang ke situ itu bisa jadi mengingat oh ini suasananya. Bahkan yang ada juga beberapa foto-foto tentang Atambua dulu. Saya pikirin saya jadikan bingkai, saya display di situ.
0: Wow.
1: Menceritakan kembali bahwa ya Atambua dulu tuh seperti ini.
0: Oke.
1: Okay. Kita di zaman era sekarang, di zaman digital sekarang kita juga tidak lupa dengan sejarah kampung halaman kita tuh
0: benar.
1: Seperti ini.
0: Oke. Okay. Jadi mungkin di sini tempatnya kita bisa juga mengenal sejarah
1: ya, Atambua,
0: kota Atambua dari Atambua
1: tahun sebelumnya
0: gitu, dari masa-masa awal lahirnya ya, seperti itu ya. Wah keren sih. Dulu sering ya kita jalan-jalan ke rumah tua itu tuh sama teman-teman karena sekolahnya dekat tuh kak. Emang sih kayak otentik ya kak ya, estetik gitu. Dan kayaknya di tengah maraknya sekarang itu banyak kafe yang konsepnya tuh modern, minimalis gitu ya. Justru Kak Don ini memilih kafe yang menciptakan kehangatan rumah seperti itu. Kira-kira elemen apa aja yang membuat kafe itu menjadikan apa ya, lahirnya kehangatan dan memberikan apa ya makna bahwa ini tuh rumah gitu. Kopi di rumah tua, jadi kayak yang datang tuh langsung ini rumah loh gitu, rumahmu kembali gitu ya.
1: Mungkin yang pertama tuh saya karena konsepnya rumah tua, yang pertama dari sisi pelayanan kita ya, tentu kita tahu tradisi di sini seperti apa, jadi kita harus bagaimana mengajak teman-teman bahkan tamu yang akan hadir gitu dengan suasananya. Ya tempat kami begini ala-ala tua dengan yang ya mungkin dari perlengkapan seperti sendok piring itu ala-ala tua dengan pelayanannya yang baik ya saya rasa orang bisa nyaman di sini yang pertama sih kenyamanan sih untuk sampai di tempat itu duduk juga bisa lama menikmati suasana yang benar-benar ya mereka ke situ untuk tenang dan mau menikmati secangkir kopi yang kita sajikan. Kopi kita tuh kopi hitam tuh yang sekarang tuh kopi tubruk ya. Kita buat ala-ala kopi dulu. Jadi kita tubruk saja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, seperti itu sih jadi ya. Buat orang nyaman sih. Yang pertama nyaman sih tempatnya jadi nyaman.
0: Oke. Okay. Jadi kayak alat-alatnya juga kayak seperti di rumah. Jadi pengunjung juga merasa kayak ini di rumah kita dulu gitu ya mungkin ya kak ya, merasakan nuansa suasana itu tadi era era zaman dahulu ya kak ya. Oke, okay. Dan itu tadi ya kak ya, menu-menunya seperti yang kak Don bilang itu sepertinya juga dirancang untuk memicu memori bahagia dan juga kenyamanan. Ya enggak sih?
1: Mengingat momen-momen dahulu kala.
0: Apa aja menunya yang ada di sana, Kak?
1: Untuk sementara ini yang minuman ya, tentu ada kopi ya. Kopi itu bervarian. Ada kopi yang kita bisa buat kekinian.
0: Okay.
1: Ada juga kopi yang konsep kita buat kopi-kopi manual ya. Itu kita dari roasting, kita masak sendiri, tumbuk sendiri, aduk pun juga di situ sendiri. Kita langsung buat di situ. Terus sama yang jadi best seller sekarang itu minuman 6 STMJ. Itu minuman susu sapi murni yang kita ambil di punya Romo mereka di kilo 16 kita ambil tiap minggu itu kita 4 jergen kita ambil. Itu kita mix dengan madu sama telur ayam kampung, jahe, itu jadi best seller
0: di KDRT ya saat ini.
1: Untuk pagi itu ada kukusan ya, kukusan itu ada buat sarapan pagi. Jadi jam 8 itu sudah buka, ada ubi, ada jagung, ada pisang, jadi ada jagung bose itu jam 10-an itu sudah habis. Kita siapnya kan tidak banyak ya, karena mungkin baru. Kalau sudah berjalan lama ya mungkin kita akan buat banyak ya, karena baru, jadi kita sedikit-sedikit saja.
0: Semoga setelah obrolan kita ini makin banyak yang mengenal KDRT Cafe ini ya Kak ya, jadi menunya juga makin banyak. Amin, disiapkan makin banyak. Wah, ini akhirnya yang dihadirkan juga menu-menu lokal ya Kak ya.
1: Ada juga makan siang itu ayam kampung rebus. Itu akan disiapkan hari akan dilaunching. Sama ikan tuna rumpah. Dia tua itu akan dilaunching bersamaan. Jadi 1-2 hari lagi.
0: 1-2 hari lagi bakal launching.
1: Mempersiapkan dia punya
0: segala sesuatu ya.
1: Segala sesuatu punya menu-menu ini
0: bahan-bahan dan alat-alat mungkin ya Kak ya. At least 1-2 hari lagi teman Pro 2 bakal hadir menu makan siang itu ya Kak ya.
1: Tadi
0: minumannya berarti ada kopi, STMJ, apalagi ya Kak?
1: Wedang-wedang.
0: Wedang jahe kayak gitu ya.
1: Wedang jahe, terus ada juga wedang uhu yang saya langsung pesan di Jogja.
0: Oh ya.
1: Jadi mengingat momen waktu ke Jogja tuh, ke angkringan, ke kedai-kedai yang di sana tuh selalu jadi bestsellernya Jogja. Bang, mau minum wedang uhu enggak? Seng apa itu wedang uhu? Jadi disajikan berbagai macam, ada daun-daunan, ada cengkeh, macam-macam. Jadi jadi sini jadi ciri khas Jogja. Nah, itu saya pesan di Jogja, saya coba buat di sini pasarnya, dan ternyata banyak yang mau juga. Tergantung kita menceritakan wedang uhu itu apa. Sama halnya juga seperti menu yang saya buat seperti STMJ. STMJ itu susu ya, saya pakai susu sapi. Saya bisa kita narasi kita untuk sampaikan ke yang beli ya, jadi menarik dan mereka pun juga senang dan suka.
0: Jadi kakak gak pelit juga ya untuk kasih informasi ya tentang menu ya.
1: Kita menceritakan yang baik aja yang kita tahu ya.
0: Iya,
1: mungkin
0: betul.
1: Untuk resepnya mungkin ya sebagian kita cerita, mungkin sebagian tidak juga ya.
0: Tergantung pertanyaan.
1: Tergantung pertanyaan ya,
0: ya. Kak ya. Jadi humble sih ya Kak ya, mesti sempat kalau sempat ya ada waktu dijelaskan gitu. Kadang kan kalau di tempat lain mungkin lebih sibuk gitu ya, kurang interaksi juga gitu. Jadi itu ya Kak ya, menu-menu yang dihadirkan di KDRT. Bestsellernya STMJ nih teman Pro 2.
1: Untuk minuman yang untuk hangat-hangat ya mungkin ada STMJ.
0: STMJ. Ini pas banget kalau malam sekarang sudah mulai berangin ya, ya suhunya mulai ini cocok ini ya Kak ya. Dan untuk waktunya ini buka dari jam berapa Kak?
1: Kita dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Juga nanti di tiap hari Kamis itu ada live musiknya juga.
0: Ini ya Kamis. Ini udah mulai belum
1: ya,
0: atau
1: mungkin sebentar sudah mulai.
0: Sudah mulai ada.
1: Sudah mulai cek sound. Itu kebetulan dari teman-teman Hananu ya.
0: Okay.
1: Akustik saya mintanya. Yeah.
0: Akustik aja.
1: Iya, karena pilih tempatnya memang cocok untuk akustik.
0: Benar.
1: Ya. Mungkin full band tuh mungkin nanti sebulan sekali kalau sudah berjalan.
0: Iya.
1: Yeah. Sekarang saya hanya akustik saja sih. Tiap hari Kamis itu adalah akustik. Saya ambilnya di tengah-tengah.
0: Okay.
1: Seperti itu sih.
0: Okay, Kak. Nah ini banyak juga yang penasaran Kak, kalau di kafe KDRT ini kira-kira rate harganya itu dari minimal berapa sampai berapa sih gitu.
1: Oke. Kopi, kalau kopi sih standar saya 8.000 ya.
0: Wow.
1: Kopi tubruk.
0: Kopi
1: ya.
0: Tubruk
1: kopi
0: itu.
1: Tubruk. Ada kopi yang kekinian seperti Japanese, Americano, itu mungkin range harga di 12.000 ya. Karena kita pakai espresso kan, pakai mesin espresso cup itu 8.000. Kalau wedang-wedang jahe itu 10.000, terus wedang uhu tuh karena dia terbang dari Jogja ke sini jadi angka 15.000.
0: Oke lah.
1: Kalau STMJ itu 18.000 sih artinya.
0: Karena ini juga prosesnya alami semua ya
1: alami
0: Kak ya, STMJ-nya.
1: Wedang STMJ 18.000
0: gelasnya. Oke. Kalau kukusannya mulai berapa?
1: Kukusan tuh dia dari 2.000-an sampai dengan 10.000.
0: Oh, per potongannya.
1: Per potong paket tuh 10.000.
0: Oke. Oke. Jadi buat sarapan bisa 10.000. Terjangkau banget, worth to buy. Ini untuk Gen Z, milenial, anak sekolahan, kuliahan. Bisa banget, cocok di kantong ya Kak. Apalagi orang kerjaan ini bisa jadi tempat meeting juga.
1: Bisa,
0: ya,
1: bisa tempat meeting juga. Yang fasilitas yang ada cukup untuk meeting.
0: Oke, okay. Berarti ini kapasitasnya bisa berapa kursi?
1: Kapasitasnya 50 bahkan 70-an.
0: Oh,
1: ya.
0: Bisa ya, luas.
1: Ada 15 meja yang kita siapkan. Dan itu mungkin bisa buat acara kecil-kecilan seperti acara ulang tahun atau acara meeting, acara arisan bisa,
0: Oke. Acara keluarga bisa di booking juga berarti ya Kak.
1: Bisa di booking.
0: Oke, keren nih teman Pro2 yang bingung ini kayaknya tempatnya, aduh, saya jadi pengen foto-foto
1: boleh,
0: di sana
1: boleh.
0: Nanti ya kita harus sama teman-teman nih ke sana nih.
1: Boleh.
0: Oke Kak, dan nah, kalau mungkin biasa di kafe itu kan tempatnya orang-orang melarikan diri dari hiruk pikuk dunia. Mencari ketenangan ya Kak ya. Ketenangan di rumah tua ini. Mungkin yang biasa Kakak temukan mungkin ada pengunjung yang seperti itu gitu, yang akhirnya menemukan KDRT ini jadi tempat pulang, jadi tempat tenang dan nyaman mereka gitu, ada ya Kak?
1: Ada sih, sudah 3 minggu ini ada dari luar ya, ada dari Timor Leste, 2 orang pas siang-siang situ, duduk di situ kan, masuk Kakak ada minuman apa nih? Saya menjelaskan kopi, makanan belum ada ya, snack. Oh sudah, saya buat karena beliau ini, jadi saya sambil buat kopi dan di situ dia bilang wah enak nih duduk sini nih, dan di situ juga ya tidak panas, nyaman. Terus dia bilang, Kakak kami bisa menyanyi, bisa ini ada speaker, ada mic kalau mau nyanyi boleh. Jadi dia ambil mic dia nyanyi
0: karaoke.
1: Itu ya kita tawarkan minuman yang dia suka, kita menceritakan perbandingan kopi ya. Kopi ini dengan kopi ini bedanya apa. Nah, kita menceritakan, saya menjelaskan ke calon pembeli dia, dan dia pun juga menyimak dan jadi dia berlarut terus.
0: Oh,
1: jadi,
0: okay. Jadi menemukan kehangatan di KDRT ya.
1: Dia selalu menceritakan apa kesarian di KDRT.
0: Oke, ini seru sih. Ini akhirnya
1: dengan baik.
0: Ini juga bisa jadi testimoni ke pelanggan lain nih akhirnya ya. Mungkin ya Kak ya, seperti itu. Jadi ini Kak, kita pengen tahu juga Kak dapat ilmu dari mana sih untuk meracik minuman-minuman ini?
1: Oke, ya yang pertama sih suka ya. Yang pertama saya suka minuman ini kalau di Jawa di Jakarta itu saya selalu ke warkop, ke kedai itu selalu bener. Minum ini kalau lagi capek ataupun pas lagi minumnya minum kopi. Berawal dari suka di situ mulai tanya teman-teman di Jakarta yang jual ini, terus teman-teman yang di sini saya tanya. Di situ saya mulai belajar buat buat sendiri. Dan di situ sebelum kita buka tuh, sebelum saya buka itu panggil dulu teman-teman untuk coba, kasih masukan. Terus untuk kayak minuman STMJ itu berawal karena suka, terus sharing dengan teman.
0: Oke.
1: Sudah berawal buat ini, kenapa tidak buat? Kita mencoba, saya selalu orangnya kalau dapat hal baru saya ingin mencoba dan mencoba. Di situ coba buat, kan bahan-bahan kan kita timbang, jadi mesti berapa mili susu, berapa mili madu, berapa mili air jahe, itu ditimbang. Di situ kita coba, kita panggil teman yang ini, coba masuk tidak nih, warnanya masuk tidak nih, ayo bro, kayak kurang ini, kurang ini. Sambil nonton juga di YouTube ya, YouTube sambil kita belajar dan diterima. Dan pada akhirnya diterima dan sampai sejauh ini tidak ada bilang wah tidak enak dan tidak ini, tapi dibilang ya puji Tuhan enak, wah ini mantap nih, enak nih. Jadi saya sendiri pun juga jadi senang sambil saya ngajarin adik-adik yang sudah mau kerja dengan saya ini, sambil saya ajarin mereka ini cara timbang susunya berapa mili, air jahenya berapa mili, madunya berapa mili, itu baru kita sadukan. Telurnya satu butir kita mixer dulu sama madu, dimatangin dulu sama madu, madunya kita timbang. Telurnya kita biasanya kita dikomunikasi sih, kakak mau pakai telur kuning atau satu kali.
0: Utuh.
1: Nah, biasanya tidak, kakak saya telur kuning sah. Kita pisahkan telur putihnya, kita mixer dia sampai telur itu berkecoklatan jadi masak, baru kita campurkan semua itu air jahe sama susu. Itu kita ajarin ke teman-teman yang adik yang mau kerjain. Dan kemudian dia juga sudah bisa. Rasanya juga tetap sama. Yang pertama dicatat terus kita siapkan timbangan kecil. Itu ditimbang. Susunya berapa mili, jahenya berapa mili. Sama kopi pun juga sama. Kopi kita timbang. Kalau soal kopi, saya kemarin ke Kupang sempat belajar di teman ya, teman yang punya kafe di Kupang, salah satu kafe di Kupang. Beliau mengajarkan saya sebelum kamu punya barista, minimal kamu selaku owner tahu dulu dasar kopinya itu. Rasio kopi itu berapa banding berapa, air dengan kopi itu 1:1. Sehingga kamu sudah tahu itu sambil kamu baca lagi tutorial di YouTube sambil beli buku. Nah itu sih, ini kamu sudah tahu, sehingga kamu punya barista datang, kamu sudah menghadirkan barista, sehingga barista juga bisa komunikasi dengan kamu, dan kamu dengan barista bisa menciptakan menu-menu lagi. Dasarnya dari kopi. Dari situlah terinspirasi sampai dengan tempat ini jadi. Awal mula bangun, sudah saya bangun sah. Bangun. Artinya saya tetap punya, udah konsepnya udah rumah tua, kopi rumah tua, kafe rumah tua. Jadi disitulah muncullah ide-ide sampai adanya KDRT dan beberapa menu-menu ini. Itu memang proses yang sendiri dan panjang ya, banyak sharing ke teman-teman yang sudah punya kafe besar dan punya pengalaman banyak. Itu pokoknya saya sharing sama mereka, sehingga mereka kasih ide dan tip-tipnya. Saya coba jalani dan sampai sejauh ini sudah sampai berjalan saja begitu.
0: Baik, gitu jadi itu mengalir ya kak.
1: Itu
0: ya,
1: mengalir saja.
0: Perlahan dan perlahan. Wah, semoga eksis terus nih, kita doakan.
1: Amin.
0: Jadi kak, at least ini sudah berapa karyawan yang bekerja bersama kakak?
1: Untuk karyawan saat ini berdua ya. Dua yang sama saya, terus dibantu juga sama adik-adik komunitas, komunitas gereja, yang mereka jual kukusan itu tiap pagi, mereka jual kukusan, jadi mereka pun juga bantu di situ, untuk bantu mungkin layani, bantu mungkin untuk mengingatkan saya, Kak Don ini kurang, nanti dicatat mau dibelanja ya. Oke, saya bilang oke. Jadi ya dengan hadirnya adik-adik komunitas cukup membantu juga. Di satu sisi ada dua adik karyawan yang saya selalu beri ke mereka, kalau kurang apa tolong kasih tahu saya. Saya masukkan di catatan untuk saya belanja lagi. Karena ini pure sendiri kan, jadi memang kita harus butuh teman-teman ini untuk membantu seperti itu.
0: Sih. Keren sih. Ya. Jadi Kak Don juga terbuka banget ya menerima masukannya.
1: Terbuka ya, terbuka sekali buat mungkin teman-teman yang mau, Kak kan bisa Kak jualan yang punya makan di situ, ataupun snack di situ, sebenarnya bisa. Tapi mungkin ikut kita punya, KDRT punya standar yang artinya diterima kita yang misalkan saya punya snack nih, pisang keripik misalnya.
0: Yeah.
1: Oke bagusin, tapi dengan kemasan yang mungkin bagus ya. Mungkin karena mungkin kalau tidak ada dia punya BPOM-nya itu kan kebanyakan kan mama di sini tuh buat keripik mereka sebenarnya enak keripik
0: hanya
1: karena tidak ada itu memasukkan ke supermarket besar kan agak kendala ya. Bisa ya, kenapa kita tidak coba kerjasama dengan mereka, hadirkan snack itu di sini tapi memang kualitasnya bagus. Kita sebelum mereka tahu kita sudah ada komunikasi. Satu minggu ditukar ya, ditukar.
0: Okay.
1: Tetap menjaga rasanya itu tetap konsisten.
0: Yang
1: saya ciptakan di KDRT sih.
0: Jadi menunya juga bakal selalu fresh ya, diusahakan.
1: Selalu fresh. Saya menjaga ya dari awal sampai dengan 3 minggu, hampir 1 bulan.
0: Hampir 1 bulan ini.
1: Tidak tahu ya mungkin ke depan ya, tapi ya selalu perhatikan terus. Saya yang pertama perhatikan rasanya, terus menunya tetap konsisten dan suasana tempatnya. Tiga hal itu yang saya selalu tekankan ke ada yang bantu saya ini sama adik-adik komunitas yang sudah bantu di situ. Gitu.
0: Okay. Jadi sejauh ini selain adik-adik komunitas ada berapa UMKM Kak yang
1: UMKM sih ada baru dua ya, baru dua ya yang itu keripik pisang, ada stik bawang, ada jagung goreng, sama yang jual kukusan sih, ada yang jual kukusan ini tiap pagi sama jagung bose.
0: Oh jagung bose, ini jadi mencari pangan lokal bisa di KDRT Cafe juga.
1: Bisa.
0: Yang lokal-lokal aja ya.
1: Ini makan berat juga ada nanti, tapi hanya ayam kampung sama ikan tuna.
0: Iya, ditunggu nanti menunya ya. 2 hari lagi ya sekitar itu. Baik Kak, nah sejauh ini Kak sudah hampir sebulan, apakah ini udah mulai balik modal perlahan?
1: Kalau balik modal sih belum ya. Kalau untuk operasional ya. Nah, intinya sih di manajemennya ya. Saya coba mengatur sebaik mungkin dengan pengeluaran, terus dengan belanja. Tapi ini belum sih, masih
0: Barulah baru
1: merayap lah, melangkah.
0: Ini karena memang kapasitas kafenya ini juga lumayan besar. Ini
1: tidak
0: tempatnya juga.
1: Memang awalnya sih tidak terpikir mau jadi begini. Jadi sudah bangun saya. Saya panggil tukang buat ini, buat ini, buat ini. Lama-lama, wah rasa juga nih, waduh.
0: Ya sedikit-sedikit jadi bukit juga. Ya,
1: wih ini sampai sejauh ini lumayan. Aduh. Jadi lalu saya pasti tanya orang tua ya, ya yang penting kamu yakin dan percaya kamu bisa buat dan jangan lupa berdoa ya. Siap, saya bilang siap. Puji Tuhan ya saat ini sudah berjalan saja, mengalir saja, ikutin mati proses yang ada saat ini ya. Dan selalu bersyukur sih apa yang sudah Tuhan kasih.
0: Iya sejauh ini ya sejauh Kak ini, ya. Jadi ini kalau selama 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan ini, sistem marketingnya kayak gimana aja nih Kak Don?
1: Sistem marketingnya yang pertama dari teman-teman ya, dari teman-teman promo, bantu setahun, media yang mungkin dari story ya,
0: dari media sosial.
1: Teman-teman memang belum banyak yang tahu sih tentang KDST ya, mungkin kedepannya mungkin lebih itu lagi ya, lebih kuat di media lagi ya. Karena mungkin baru, jadi saya juga memang masih fokus di apa lingkungan KDST sendiri ya. Seperti tadi saya bilang, saya perhatikan dia punya menu,
0: iya, kualitas ya,
1: kualitas menu, dia punya rasanya sendiri sama di dalam tempat KDST sendiri sih. Saya mungkin prosesnya mungkin sampai 2 bulan 3 bulan ya, memang kalau sudah paten, nah itu mungkin saya bisa
0: ekspor
1: lebih luas kan. Tapi sementara berjalan saja seperti air yang mengalir, jadi ya tetap perhatikan terus setiap hari.
0: Baik.
1: Masih fokus di KDRT saja dulu.
0: Jadi mungkin masih dari mulut ke mulut aja ya kak ya, karena memang fokus masih menjaga kualitas rasa ya. Dan karyawan juga masih terbatas itu ya kak ya. Jadi pelan-pelan deh. Gitu. Dan mungkin kak, harapan dari usaha ini itu ke depan seperti apa dari kak Don?
1: Harapan saya yang pertama tuh ya menjadi satu tempat yang dituju banyak orang ya. Seketika ke Atam Buah. Ada kafe KDRT nih. KDRT itu apa sih? Jadi dapat menceritakan ke orang, wah ada satu tempat yang diingat terus. Itu harapan saya. Mungkin sudah rame dan mungkin saya bisa ya buka lagi KDRT mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain.
0: Buka cabang ya.
1: Itu harapan saya ke depan ya. Suasana yang nyaman sehingga menjadikan satu cerita yang baik didengar oleh pengunjung bukan cuma di Atam Buah, mungkin di Jawa ataupun di luar yang datang ke sini. Itu sih itu harapan saya. Jadi dicintailah banyak, dicintai KDRT itu dicintai dan disukai banyak orang.
0: Amin.
1: Itu sih harapan saya.
0: Itu ya harapan Kak Don selaku owner dari kafe KDRT ini. Terus buat generasi muda zaman sekarang nih Kak, Gen Z, milenial gitu. Ini apa yang pesan yang Kak Don mau sampaikan?
1: Mungkin di era Gen Z ya. Bukan Gen Z, itu milenial ya gitu.
0: Kakak milenial.
1: Milenial. Ini era milenial dan Gen Z itu jangan pernah malu sih buat sesuatu hal yang positif.
0: Iya, benar.
1: Jangan malu dan pikiran positif saja sama siapapun itu. Kita kan tidak tahu, mungkin kita punya teman bisa membantu kita ide-ide dengan hal-hal positif, jadi kita juga jadi semangat. Kalau kita sudah punya berpikir bahwa negatif terus, saya rasa tidak akan maju. Ayolah kita di era sekarang ini, apalagi di era digital sekarang ini, kita sudah gampang untuk mencari sesuatu lewat media. Rajin, jangan pernah malu untuk bertanya sih, itu sih pesan saya sih. Semangat untuk melakukan hal-hal yang positif sih.
0: Baik. Itu sih, Kak. Banyak sih kita dapat pelajaran dari Kak Don ya. Jadi di usia generasi milenial ini masih suka sekali mendengar masukan teman-teman ya Kak ya, Kak Don
1: harus
0: ini.
1: Sih masukan teman-teman tuh itu penting ya. Itu sudah pasti ya, masing-masing dengan pengalaman dia. Kan dia menceritakan yang pengalaman, tentu kita juga bisa dia bisa, kenapa kita tidak bisa begitu loh. Kita jangan bermimpi itu di malam hari. Istilah kalau kita bermimpi di malam hari ya udah mimpi mimpi ya sudah, besok pagi kita bangun kita lupa
0: hilang.
1: Nah, kalau kita bermimpi di siang hari, bukan tidur ya, ini bukan tidur siang, bermimpi. Kita bermimpi di siang hari. Kita kerja terus, pasti kita bisa.
0: Wah keren sih ini, Kak. Kalau mau digambarkan ya, kafe KDRT ini apa sih artinya buat Kakak?
1: KDRT, kopi di rumah tua. Jadi ini satu pengalaman yang baru ya saya coba SD, karena yang pertama tempatnya juga mendukung, jadi ya buat saya KDRT ini mungkin saya mau mencontohkan kepada anak-anak muda, khususnya seumuran saya. Ya, kita coba, mari kita coba buat seperti ini, buat hal yang baru, hal yang positif bagi banyak orang. Kita jangan cuman mungkin buat hal-hal yang negatif ya, mungkin coba kita buat hal-hal yang positif sehingga orang juga melihat kita bahwa oh lu you bisa ya, kamu bisa gitu. Sama seperti mungkin teman-teman yang lain juga jadi bisa gitu. Jadi satu penyemangat tersendiri, satu kebanggaan tersendiri ya. Sudah KDRT sudah didengar nih, terkhusus buat TTI sudah dengar nih kan. Jadi itu jadi satu motivasi tersendiri buat saya sih. Jadi saya pun juga jadi semangat terus dengan adanya KDRT.
0: Keren sih. Ini ingin memotivasi ya Kak ya, dari hadirnya KDRT ini. Selain juga untuk di sini mungkin Kakak bisa menyalurkan apa yang menjadi passion Kakak ya kan gitu. Oke deh, sepertinya itu aja obrolan kita siang hari ini. Dan tidak terasa banget ya Kak, kita pengen ngobrol lebih jauh tapi waktu harus membatasi kita.
1: Siap,
0: mungkin next time lagi ya kita bisa berbagi cerita lagi nih Kak Don ya. Ada lagi yang pengen disampaikan Kak?
1: Untuk sementara tidak ada ya. Mungkin salam dari KDRT saja buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa berkunjung ke Atambua ataupun ini mampirlah ke KDRT Kopi di Rumah Tua, menikmati mungkin secangkir kopi tua lah di, dengan semangkok piring, semangkok makanan tua itu ayam kampung kan kita main rebus saja, mungkin dicoba itu. Jangan lupa mampir dan merasakan suasana KDRT. Terima kasih sih.
0: Tadi kita udah spill alamatnya di awal obrolan kita ya, jadi ini tempatnya strategis sih ya Kak ya. Saya sering lewat jadi familiar. Oke, nanti kita bakal ajak teman-teman bakal mampir ke sana ya Kak. Ada diskon kan?
1: Pastinya diskon. Kalau
0: khusus
1: untuk
0: penyiar ya.
1: Bisa di
0: nego dikit ya. Oke deh, kita doakan sukses selalu buat Kak Don dengan usahanya dan harapannya semuanya bisa terwujud Kak. Amin. Dan teman-teman juga yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa menambah semangat juga, motivasi buat kamu dan juga wawasan pengetahuan juga. Kita pamit dulu ya Kak Don ya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang dan see you, bye-bye. Santai siang di Produa FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Produa FM. Santai siang di Produa FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Produa FM.

0: apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita di Santai Siang Pro 2 FM. Kali ini informasi buat kamu dari dunia olahraga, juga dunia hiburan ya. Kita hadirkan buat kamu, teman Pro 2 ya. Oke, kali ini teman Pro 2 udah masuk di hari kedua ya Piala Dunia 2026. Nah, ada kabar dari tim nasional Iran yang tetap menatap Piala Dunia 2026 ini dengan penuh optimisme meski menghadapi berbagai tantangan non teknis menjelang turnamen. Pelatih Amir Galenoi menegaskan timnya siap memberikan penampilan terbaik di panggung sepak bola terbesar dunia. Ya, teman Pro 2, optimisme itu hadir di tengah situasi geopolitik yang turut memengaruhi persiapan tim Meli. Iran bahkan memindahkan kamp latihan dari Tucson, Arizona, Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko setelah menghadapi berbagai kendala logistik dan perizinan perjalanan. Meski begitu, skuad Iran dipastikan tetap mengikuti seluruh pertandingan fase grup sesuai jadwal FIFA. Dan otoritas Amerika Serikat telah memberikan izin masuk bagi para pemain untuk menjalani laga yang digelar di wilayah Amerika Serikat. Sebagai bagian dari persiapan akhir, Iran menggelar sesi latihan terbuka perdana di Tijuana Kamis kemarin. Latihan itu diikuti para pemain yang menjalani pemulihan setelah laga uji coba melawan tim U21 klub Tijuana dan turut disaksikan sejumlah pendukung lokal. Info ini teman Pro 2, selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id.

0: Tante.
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
0: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
0: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
2: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Tunaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Oke, teman Pro 2. Iya, kita di masih di Santai Siang Pro 2 FM ya. Kali ini ada Festival Gita Indonesia 2026 yang memasuki babak grand final, menampilkan 10 kontestan terbaik pada hari Kamis 11 Juni kemarin ya, kemarin sore tuh. Jadi mereka di sini bersaing di panggung penentuan setelah melalui rangkaian seleksi festival yang berlangsung nasional. Grand final berlangsung di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta mulai pukul 14 WIB, dan panggung akhir ini menjadi momentum penting bagi para peserta ya, untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka kepada publik ya, teman Pro 2. Oke, kemudian dalam acara tersebut, teman Pro 2, ada pemenang Bintang Radio 2025, Stephen Kwa, membuka rangkaian Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Penyanyi muda itu menjadi penampil pembuka di hadapan penonton yang telah memadati Galeri RRI Jakarta hari Kamis kemarin. Dan dalam penampilannya, Stephen membawakan dua lagu berjudul Cerita Cinta dan Sesaat Kau Hadir. Penampilannya berlangsung meriah dengan balutan busana bernuansa hitam yang dikenakannya sepanjang pertunjukan. Nah, selain suguhan musik, panitia juga menghadirkan sejumlah booth UMKM di kawasan Galeri RRI Jakarta, dan kehadiran stand itu turut menambah semangat pelaksanaan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Festival Gita Indonesia sendiri adalah inisiatif kolaboratif antara RRI dan juga Pusaka Indonesia yang terus berlanjut. Kolaborasi itu dihadirkan untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia masa kini. Saat ini Festival Gita Indonesia 2026 memasuki babak grand final dengan menampilkan 10 kontestan terbaik. Mereka bersaing di panggung penentuan setelah melalui rangkaian seleksi festival sebelumnya yang berlangsung nasional. Oke, teman Pro 2 ya, selanjutnya dari dunia olahraga lagi nih informasi buat kamu. Oke, ada Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Mabes Polri. Dan kegiatan itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia hari Jumat 12 Juni 2026. Program bertajuk Nonton Bareng Pildun 2026 Bola Gembira Polri untuk Masyarakat ini digelar di Lapangan Bayangkara Mabes Polri. Dan melalui kegiatan itu, Polri ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo yang menginisiasi program Nobar Nasional. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan itu juga diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan juga masyarakat. Wah, seru banget ya teman Pro 2 bisa nobar di halaman Mabes Polri tuh, dan sudah dipastikan ya aman ya, pasti ya dijaga penuh sama Polri tuh kan. Oke, okay. Info ini selengkapnya kamu bisa akses langsung juga di portal berita RRI, rri.co.id. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju dia lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik. A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah. Tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman pro 2 dari dunia perfilman informasi nih buat kamu. Ada Langit Pictures Indonesia yang memperkenalkan film drama keluarga terbaru, judulnya adalah Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Nah, film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, terus pencarian jati diri remaja dan peran musik sebagai media penyampai perasaan. Film ini disutradarai Ferly Halim yang memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang. Karya ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Nah, Takkan Kubiarkan Kau Menangis bercerita tentang Dika, seorang remaja yang merasa tidak pernah cukup baik di mata ibunya, yaitu yang tidak pernah merasa cukup baik di mata ibunya, yaitu Dini. Dan konflik yang terus terjadi membuat hubungan keduanya merenggang hingga Dika menemukan ruang untuk mengekspresikan diri melalui musik. Sutradara sekaligus produser Ferly Halim mengatakan film ini terinspirasi dari realitas yang kerap terjadi dalam hubungan orang tua dan anak, yakni adanya kesenjangan komunikasi yang memicu salah pengertian. Nah, menurutnya hubungan ibu dan anak seringkali diwarnai perbedaan cara menyampaikan perasaan. Akibatnya, ibu merasa anak tidak memahami dirinya, sementara anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang yang diharapkan. Nah, di sini Ferly juga mengajak masyarakat buat lebih terbuka mengekspresikan kasih sayang kepada orang tua, khususnya ibu, yakni melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat yang belum tahu, film ini dibintangi oleh Ari Irham, Shanti, Aryo Wahab, Agoye Mahendra, Emiliano Cortizo. Kemudian ada Tengku Rizky, Anissa Kaila, Askara Halim, Sandi Andarusman, dan Didi Riyadi. Penasaran ya? Oke. Kita tunggu aja nih film ini ya, teman Pro 2, 16 Juli 2026 nanti. Oke, tetap di Pro 2 FM Altambua, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

ID. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Yeah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Jenius enggak tuh?
2: Jenius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok Edin, banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah...

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
3: Sore Ceria di Pro 2 SMA.

0: Lensa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMPK Don Bosco, SMA Kasurya Atambua, dan TBM Oan Lidak. Dengarkan terus program Lensa Jurnalis Pelajar setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Saat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Ya, selamat sore para pendengar Pro 2 99,8. Kembali lagi bersama kami di Lensa Jurnalis Pelajar. Nah, ini kita dari SMPK Don Bosco kembali mengisi acara kita di hari Jumat sore yang cerah ini. Walaupun kita sedang berada dalam kesibukan di akhir pekan, tetapi kita menyempatkan waktu untuk berbincang di sore hari yang cerah ini. Kita ngobrol santai tapi penuh informasi. Nah, kebetulan sore hari ini kita hadir bersama tiga narasumber dari SMPK Don Bosco yang akan menemani kita untuk ngobrol bersama tentang beberapa hal yang tentunya positif dan juga informatif. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau kenalan dulu ya sama tiga narasumber kita. Saya bisa minta dari ibu siapa ini namanya?
2: Ibu Dewi.
1: Baik, Ibu Dewi. Selamat sore, Ibu Dewi.
2: Selamat sore, Pak Atoy.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Oke, baik. Bagaimana Ibu, sebelum kesini mungkin ada sedikit kesibukan?
2: Kalau untuk kesibukan, untuk jam begini belum. Kecuali sudah jam 5-6, itu mulai sibuk.
1: Oke, baik. Untuk adik yang di tengah ini mungkin para pendengar Pro 2 tidak asing lagi karena dia sudah sering kali kesini jadi narasumber kita. Baik, adik yang di tengah boleh perkenalkan diri sebentar.
3: Halo semuanya, halo semua pendengar, para pendengar Pro 2 Atambua. Perkenalkan dan kembali lagi dengan saya Loisa Davita Leto dari SMPK Don Bosco Atambua.
1: Oke, untuk adik yang di sebelah boleh perkenalkan diri.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giselle dari SMPK Don Bosco Atambua kelas 8A.
1: Oke, terima kasih para pendengar Pro 2. Sebelum kita masuk dalam obrolan ini, saya ingin menginformasikan sebentar bahwa di sini kita hadir dengan dua topik dari SMPK Don Bosco. Kemarin kita baru saja menyelesaikan satu kegiatan besar di SMP Don Bosco, itu sumatif akhir semester, biasa disebut sasian. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang SAS dan juga yang kedua adalah penerimaan siswa baru. Oke, baik. Pertama ini saya bagi ke dalam beberapa segmen. Pertama saya akan berbincang dulu sama Ibu Dewi. Baik, Ibu Dewi, selamat sore Ibu Dewi sekali lagi.
2: Selamat sore.
1: Boleh Ibu perkenalkan lebih dalam lagi tapi singkat. Ibu mengajar apa di SMPK Don Bosco?
2: Oke, baik. Selamat sore untuk para pendengar Pro 2 Atambua. Saya di sini akan perkenalkan sedikit tentang nama saya. Nama lengkap saya itu Melania Idolfonsia Dewanti Seran, biasa dipanggil atau disapa sebagai Ibu Dewi. Di SMPK Don Bosco saya mengajar sebagai guru mata pelajaran matematika.
1: Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ini adalah guru matematika di SMPK Don Bosco. Ibu sudah berapa lama ngajar di SMPK Don Bosco?
2: Sudah jalan 2 tahun 6 bulan di SMPK Don Bosco.
1: 2 tahun 6 bulan bukan waktu yang singkat ya Ibu?
2: Iya.
1: Baik Ibu, karena topik kita berkaitan dengan SAS dan penerimaan siswa baru, saya mau bertanya sedikit Ibu. Menurut Ibu, tujuan utama dari sumatif akhir semester itu apa?
2: Oke, tujuan utama dari SAS untuk mengukur tingkat pemahaman atau penguasaan dan pencapaian kompetensi siswa terhadap seluruh materi atau tujuan pembelajaran atau biasa disingkat sebagai TP yang telah diajarkan sepanjang satu semester ini.
1: Oke, baik Ibu. Nah, kalau mendekati momen-momen SAS itu biasanya guru-guru itu ngapain?

0: Menyiapkan yang pertama itu ATP atau pembelajaran kembali alur tujuan pembelajaran atau disebut sebagai ATP, dan kisi-kisi yang diberikan oleh guru, teknik belajar aktif, misalkan lakukan latihan soal atau buat ringkasan mandiri. Nah, setelah itu mempersiapkan teknis, pastikan perangkat atau laptop atau HP dalam kondisi baik, kuota jaringan internetnya itu harus stabil, dan cek jadwal ujian. Yang berikut itu menjaga kondisi fisik, misalkan tidurnya harus cukup dan kondisi makanan bergizi agar tetap fokus saat ujian.
1: Iya, benar sekali Ibu. Kelihatannya bahwa persiapan untuk menuju ke sumatif akhir semester itu butuh persiapan yang ekstra ya Bu?
0: Iya.
1: Iya, benar sekali. Nah, dalam persiapan sampai pada pelaksanaan itu, sebagai guru, apa tantangan yang paling berat, mungkin tantangan yang Ibu hadapi atau dari sharing dari teman-teman guru, apa yang paling berat untuk dihadapi ketika SAS?
0: Nah, kalau di SMPK Don Bosco itu kita ujiannya itu secara online. Nah, jadi tantangan itu yang dihadapi itu adalah jaringan internet. Nah, jadi setiap ruangan itu dia memiliki router. Nah, kalau routernya agak error atau jaringan agak error, berarti ujiannya itu tertunda. Tapi puji Tuhan, untuk ujian kali ini semua berjalan dengan lancar.
1: Oke, baik Ibu. Nah, yang tadi Ibu ceritakan itu soal teknis ya?
0: Iya,
1: mungkin ada
0: teknis.
1: Ada tantangan dari anak-anak atau mungkin saja dari orang tua, bisa disampaikan?
0: Tantangan dari anak-anak itu mata pelajaran. Nah, seperti matematika contohnya. Matematika itu banyak anak yang bisa, tapi mereka cara pengerjaannya itu ada yang sampai di tengah salah, misalkan begitu. Jadi hasilnya juga kurang tepat. Nah.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, mungkin setelah Ibu menyampaikan tantangan seperti itu, sedikit ada ada tips mungkin bisa dibagikan supaya anak-anak ataupun guru-guru yang mempersiapkan segala teknis yang ada di SMP Don Bosco, tipsnya seperti apa?
0: Nah, untuk teknik yang pertama itu jaringan. Ketika kita mau melakukan ujian itu kita harus pastikan apakah itu routernya itu baik atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua itu HP anak, apakah bisa terkonek di router tersebut atau tidak. Terus yang ketiga itu anak harus benar-benar mempersiapkan diri dengan cara membelajar kisi-kisi yang sudah dibagi oleh guru mata pelajaran masing-masing.
1: Baik Ibu, terima kasih. Terkait poin kedua tentang penerimaan siswa baru, itu sistemnya bagaimana Ibu?
0: Oke, untuk penerimaan siswa baru atau SPMB, sistemnya itu ada dua. Yang pertama dibuka secara online dan offline.
1: Online?
0: Ya, online dan offline.
1: Untuk calon-calon yang masuk ke SMP Don Bosco itu apakah melalui tes atau caranya seperti apa?
0: Oke, nah untuk mau masuk di SMPK Don Bosco itu yang pertama, siswa yang sudah memiliki surat tanda kelulusan dan dinyatakan lulus itu langsung mendaftar dengan ketentuan yang diberikan oleh sekolah. Ada link pendaftarannya. Dari link pendaftarannya itu sistemnya sudah tercatat semua. Jadi ketika orang tua masuk, mereka langsung tahu semua, oh isi biodata dan sebagainya. Terus setelah sudah isi biodata, ini saya omong untuk online ya Pak. Oke, setelah mereka isi biodata, terus mereka tunggu. Di situ menentukan tanggal ketentuan untuk pendaftaran ulang. Nah, setelah itu untuk gelombang pertama sekarang ini sudah saya gabungkan offline dan online. Sedangkan kalau offline itu mereka pergi sekolah untuk mendaftar langsung. Sedangkan online mereka ikut link dan mendaftar, terus dilacak oleh aplikasi.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini sekaligus satu informasi untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMPK Don Bosco. Itu adalah sedikit proses bagaimana bisa mendaftarkan anak ke SMPK Don Bosco.
0: Iya.
1: Dan ini juga menjadi satu informasi bahwa ketika

0: tua mendaftarkan anaknya ke SMP Don Bosco perlu mengetahui bahwa di SMP Don Bosco ketika ada ujian sumatif akhir semester akan ada ujian, prosesnya seperti apa, persiapannya seperti apa, sudah disampaikan oleh Ibu Dewi sendiri. Jadi ini salah satu informasi yang baik bagi orang tua dan juga bagi para calon peserta, calon SMPK, murid
1: baru, iya.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi. Dan kedua, saya akan beralih ke kedua adik saya, Davita dan Giselle. Siapa yang memulai duluan, Davita atau Giselle?
2: Davita, Pak.
0: Oke, Davita, baik. Davita, pas dengar kata SAS, itu perasaan pertama yang muncul di dalam diri Davita itu seperti apa?
3: Jujur ya Pak Atoy, pertama dengar SAS tuh langsung mikir kayak, wah deadline tugas numpuk nih. Rasanya kayak campur aduk begitu, deg-degan, tapi juga kayak rasanya ditantang gitu. Kayak mau ujian boss level. Soalnya SAS itu sumatif akhir semester alias ujian final dari semua materi 6 bulan. Nilainya itu masuk rapor dan bobotnya tuh paling gede. Jadi ya deg-degan banget kalau enggak lolos.
0: Jadi Davita, bisa dikatakan SAS bikin stres atau enggak?
3: Stresnya stres yang sehat lah ya. Stres sih iya, tapi stres yang sehat lah. Yang paling pusing tuh bukan ngerjain soalnya, tapi ngatur waktunya. Ngerjain soal tuh dua mapel ujian di hari yang sama tuh, terus ngerjain soalnya malah seru, cuman ya ngerasa kayak ya saya bisa jawab, cuman kayak ada beberapa yang kayak aduh pusing ini kok kayak belum pernah saya pelajari gitu kayak
0: ya. Oke, baik Davita, dari perasaan Davita yang disampaikan, apakah ada cara atau strategi dari Davita untuk belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti SAS?
3: Dulu sih SKS banget, sistem kebut semalam. Melek sampai jam 2 pagi. Tapi sekarang udah tobat sih. Saya bikin jadwal kecil-kecilan hamin satu minggu sebelum ujian. Sehari fokus 2 mapel saja, terus banyak latihan soal tahun lalu. Malam sebelum SAS udah tidur cepet, otak fresh sama dengan jawaban ngalir kan. Jadi percaya deh, sistem kebut semalam tuh musuh utama. Kalau SAS cuma 2 mapel sih lebih enak lagi, fokusnya nggak kebagi-bagi.
0: Oke, baik Davita, dari apa yang disampaikan Davita, mungkin bisa kasih sedikit tips biar supaya jangan stres, biar supaya waktu ujiannya itu lebih tenang. Dari pengalaman Davita mungkin bisa dibagikan tipsnya.
3: Pengalaman saya ya, kalau saya sih berdoa kepada Tuhan terus belajar, tapi belajarnya jangan yang terlalu dipikirkan, tapi belajar sesuai cara kita sendiri. Contohnya belajar sambil ngemil atau belajar sambil main gitu kan, kayak kuis-kuis begitu ya. Terus ya, kalau tidak mau stres ya sambil dengar musik.
0: Oke, baik. Kalau dari Giselle bagaimana? Mungkin pertanyaan sama. Dengar kata SAS, apa yang muncul, perasaan pertama kali muncul?
2: Jujur deg-degan dan sebaiknya kedepannya lebih tekun belajar lagi, soalnya takut nilai jelek. Terpacu untuk lebih sering belajar lagi dan sudah sepelekan bermain, lebih peduli ke belajar.
0: Oke, baik Giselle. Mungkin Giselle punya cara tertentu atau sama seperti Davita tadi, pernah kebut semalam?
2: Dulu sih pernah sih Pak, pas awal semester kelas 7, cuman pernah dimarahin sama mama dengan bapak. Jadi waktu itu mulai kedepannya sempat konfirmasi sama Miss atau Ibu Dewi. Jadi Ibu kasih tahu minimal 1 atau 2 minggu sebelum ujian itu sebaiknya dipahami materinya, sebaiknya jangan terlalu dihafal, lebih kepahami, karena kalau dihafal otomatis mungkin 1-2 hari kedepannya sudah lupa ya kalau bisa. Dan setelah itu mungkin nanti hamin 1 atau hari H itu tinggal kita review ulang kembali materinya. Dengan itu ya lebih cepat dan lebih kita pahami lagi.
0: Oke, baik Giselle. Sekarang kita bicara tentang dukungan. Dukungan yang didapat ketika menjelang SAS. Mungkin dukungan yang paling paling didapat paling membantu untuk mengikuti SAS itu dari pihak sekolah, mungkin guru atau dari orang tua. Bisa
2: sebenarnya sih dua-duanya ya Pak. Kalau dari orang tua sih mama sih yang lebih tekan, karena sebenarnya tidak terlalu kayak nilai harus bagus, tidak, tapi Gisel merasa bahwa ketika sudah diberikan kepercayaan dari bapak dan mama, sebaiknya kita tekun supaya kedepannya, oh anak ini bisa, dia punya niat belajar tersendiri, jadi orang tua kedepannya lebih percaya lagi. Kalau dari guru, Gisel merasa sangat terbantu, karena bapak ibu guru itu sangat baik. Sebelum ujian itu mereka memberikan kisi-kisi dan bimbingan yang totali sekali, sehingga pada saat ujian itu merasa percaya diri dan percaya bahwa mendapat nilai yang bagus dan memahami soal tersebut.
0: Oke, baik. Terima kasih Adik Giselle. Nah, sekarang kan kita juga sementara dalam proses penerimaan siswa baru. Mungkin Adik Giselle dengan pengalaman yang tadi diceritakan, Adik Giselle membaikan sedikit saran, bisa juga welcome adik-adik sebagai kakak kelasnya nanti. Mungkin kasih gambaran sedikit juga tentang SAS.
2: Oke, sebelumnya Gisel mau sapa dulu adik-adik yang mau bergabung. Hai, ini Gisel ya, dari kelas 8A, ini Bu Dewi dan Davita. Untuk saya sendiri sebenarnya tidak usah terlalu diambil pusing, kayak aduh ini pasti susah sekali, tidak. Karena menurut Gisel sendiri, dengan metode yang adik-adik lakukan tadi, pasti akan ada kinerja dan efek virtualitas yang pasti terpicu sendiri, kayak pemahaman dan ketidaksulitan dalam mengerjakan soal nanti. Karena dengan kita belajar sebelum ujian lebih sedu itu, mungkin dengan kita mereview kembali materi dan bukan kita menghafal, lebih memahami, dengan itu ya pasti kita lebih gampang lagi mengerjakan soal. Seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih. Dari Adik Devita mungkin ada 1-2 tambahan.
3: Kalau soal SAS sih saya setuju sama Gisel, soalnya saya juga pas awal kelas 7 tuh SKS banget. Kayak aduh langsung, masa tidurnya jam 2, melek sampai jam 2, jadi baru tidur setengah 3 lah. Dan itu tuh sangat buat energinya habis saat kita ujian. Jadi pas ujian gak terlalu fokus. Jadi mending tuh kalian kalau mau belajar, belajarnya tuh hamin 1 atau hamin 2 minggu sebelum ujian, karena itu tuh lebih buat otak kita fresh. Atau mungkin bisa kalau sesi 1 sih mungkin jam 4 ya, biasa bangun terus kita review lagi materinya, soalnya katanya kan otak-otak pas pagi itu lebih fresh ya. Atau kalau kita sesi 2 kita bisa belajar lebih lama lagi kan, kayak bangunnya contoh tidak mau terlalu pagi, bangun jam 7, jam 8 lah, terus review materi dikit, belajar dikit, baru karena sesi 2 itu kan jam 11, jadi masih bisa lah belajar sedikit-sedikit gitu. Jadi ya
0: saya baru dengar tadi, belum sempat diceritakan antara sesi 1 dan sesi 2, boleh diperjelas lagi supaya adik-adik yang menjadi calon masuk ke SMP Don Bosco bisa tahu.
3: Nah, jadi begini, sesi 1 itu buat kelas 9 dan kelas 8. Lalu sesi 2 itu biasanya kelas 8 sebagian dan kelas 7. Jadi tapi tergantung sih, kalau kelas 9-nya contoh tahun ini kelas 9 sudah tamat. Kita cuman punya kelas 8 dan kelas 7. Jadi sesi 1-nya buat kelas 8 dan 7 sebagian. Lalu sesi 2-nya buat kelas 7 sebagian.
0: Kira bisa digambarkan sedikit kira-kira jadwalnya seperti jamnya seperti apa, pembagian waktunya?
3: Pembagian waktunya dari kan kita pergi dari jam 6.30. Lalu di ujian mapel pertamanya, jam pertamanya itu dari jam 7.30 sampai jam 9.
2: Iya.
3: Sampai jam 9. Lalu kita istirahat, kita masuk lagi, kita ujian mapel kedua dari jam 9.30 sampai jam 11.
0: Nah, itu langsung kemudian istirahat dan masuknya sesi kedua ya.
3: Iya. Lalu jam 11 pulang, lanjut ke sesi 2.
0: Jadi kira-kira kita diberikan gambaran bagaimana proses SAS itu ya, antara sesi 1 dan sesi 2. Ini juga salah satu informasi penting untuk adik-adik kemudian. Satu pertanyaan yang mungkin sedikit ada lucu-lucunya, tapi saya mau tahu saja dari adik berdua. Jujur ya, jujur. Mending SAS atau urus adik-adik yang baru mau mendaftar atau mau libur saja?
2: Ayo.
0: Boleh dipisah dulu.
3: Oke, jujur banget ya, Pak. Mending libur saja lah. tapi kalau disuruh milih dua itu, mending SAS sih. Ngurusin adik kelas baru tuh capek fisik. SAS capek otak doang. Abis itu kelar. Adik kelas nanya mulu nonstop.
0: dari Gisel bagaimana?
2: Kalau Gisel sendiri, jujur pertanyaan yang sulit ya Pak. Tapi kalau lebih ini libur. Tapi kalau dalam konteks sekolah, dalam kegiatan sosial, otomatis bisa pilih untuk kasih MPLS adik-adik atau bimbingan gitu. Karena kita temenin mereka dalam beradaptasi di sekolah itu kan lumayan seru juga. Terus buat adik-adik yang kesusahan, nikmati saja. Kalau masuk jangan gugup, karena ada bapak ibu guru, ada kakak-kakak yang punya tugas di situ untuk ditanyakan. Dan kita di situ bukan untuk saling apa, tapi untuk saling mendukung dan bertanggung jawab.
0: Wah, keren sekali sih. Jadi pesan untuk adik-adik, nanti ketika masuk cari kakak kalian yang namanya Gisel, dia bisa bantu kalian. Satu lagi, menurut Ibu Devita dan Gisel, sesuai dengan pengalaman ya, Ibu sebagai guru, Devita dan Gisel sebagai murid, mungkin ada sedikit evaluasi terkait SAS di SMP Gedong Bosko itu sudah efektif atau seperti apa, bisa diberikan tanggapannya, bisa dari Ibu Dewi.
1: Kalau menurut saya itu sejalannya ujian kali ini semua berjalan dengan lancar, itu sangat efektif sekali untuk siswa karena semuanya itu diatur dengan baik oleh panitia, karena setiap kali ujian itu ada panitia yang mengurus. Nah, mungkin dari saya cukup, karena cukup bagus, cukup efektif maksudnya.
0: Ya. Ya. Oke, dari adik berdua sebagai murid, bagaimana? Coba dari Gisel lebih dulu.
2: Menurut Gisel, sudah berjalannya dengan bagus, pemberian materi, bimbingan sebelum ujian, dan berjalannya ujian sudah bagus. Mungkin kedepannya pengoptimalan lebih lanjut tentang soal, mungkin soalnya tuh lebih dikembangkan ke analisis dibandingkan hafal atau ke yang level standar saja, supaya lebih melatih pengasahan otak anak, seperti itu Pak.
0: Devita?
4: Saya sih ikut-ikut aja, soalnya saya enjoy di
0: tapi ikut-ikut aja ya?
4: Ya, tapi memang ujiannya bagus sih, soalnya ya pemberian materinya tuh sama, pemberian kisi-kisinya tuh sama kayak materinya, sama kayak soal ujiannya, jadi
0: gampang. Jadi makanya Devita bilang saya enjoy aja, ngikut-ngikut aja. Oke, mungkin ada satu dua harapan terkait SAS dari Ibu Dewi, bagaimana harapannya ke depan?
1: Mungkin harapan ke depannya itu lebih meningkatkan pada sistem, karena banyak sekali di ruangan 3. Itu banyak sekali yang jaringannya itu error sampai laptopnya mati. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi mungkin kedepannya lebih baik dia punya proktornya, supaya kalau misalkan ujian belum dimulai, laptopnya harus diperhatikan. Mungkin itu saja.
0: Jadi harapan kedepan itu dari bagian teknis
1: ya, sistemnya
0: perhatikan lebih fokus ya, kayak ya, bagian ya teknisnya. Lalu dari Devita, harapan?
4: Harapan saya semoga ujian tahun depan ya sih diperbaiki jika teknis. Soalnya kan ruangan kami juga sempat bermasalah komputernya. Pas kita tekan, loh kok loading mulu? Terus tiba-tiba error. jadi ya kita harus keluar lagi, terus masuknya nanti kiranya kita nyontek gitu.
1: Oh, jadi iya betul.
4: jadi ya diperbaiki saja tekniknya. Ya.
0: Kalau dari Gisel?
2: Untuk Gisel sangat terbuka dengan saran dan harapan dari Ibu Dewi dan Davita. Mungkin Gisel hanya memberikan sedikit tambahan ke depannya. Apa yang kami harapkan itu dilakukan dan pengoptimalan soal yang tadi Gisel bilang boleh dilanjutkan nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Gisel, Davita sama Ibu Dewi. Sesungguhnya kita sudah menyelesaikan dua tema kita tentang sumatif akhir semester dan juga penerimaan siswa baru. Tapi ternyata saya juga baru kepikiran bahwa kita masih punya satu tema lagi. Kemarin kita baru saja menyelesaikan satu kegiatan yang positif, kegiatan yang sangat-sangat benar-benar luar biasa sekali. Mungkin kamu sudah bisa pikir ya, baru kemarin saja kita menyelesaikan kegiatan apa itu? Ibu Dewi,
1: OSN.
0: Ya, kemarin kita baru saja menyelesaikan OSN. Ibu Dewi hadir juga pada waktu itu, kegiatan itu.
1: Iya, saya salah satu pembimbing di situ.
0: Oh, Ibu Dewi hadir sebagai pembimbing. Iya. Pembimbing
1: matematika.
0: Iya. Pelajaran apa saja yang
1: diuji? Ya, di itu uji. Yang pertama matematika, yang kedua IPA, dan yang terakhir itu IPS.
0: Oh iya, ada tiga mata pelajaran.
1: Iya, tiga mata pelajaran.
0: Itu ya. Davita hadir juga waktu OSN.
4: Iya, saya salah satunya.
0: Sama Gisel juga?
4: Iya.
0: Davita, waktu itu ikut ujian apa di WSN itu?
4: Saya ikut mata pelajaran IPS.
0: IPS, Gisel?
2: Kalau Gisel, matematika.
0: Wah, luar biasa sekali ya, IPS dan matematika. Mungkin ceritakan sedikit perasaannya gimana waktu ikut WSN?
3: Pas ditunjuk ikut WSN tuh kayak bangga banget, tapi deg-degan juga. Masa aku sih? Gitu. Persiapan belajar ekstra abis, pulang sekolah, kita ada bimbingan, terus tiap hari tuh ngerjain soal hot sampai kayak kepala ngebul, soalnya emang beda level banget ya sama ulangan biasanya gitu. Kalau hasil belum diumumin sih, emang masih nunggu saja, soalnya dari pusat kan. Jadi sekarang statusnya pasrah plus berdoa saja.
0: Ini kali pertama ikut USN ya?
3: Tidak, ini kedua.
0: Oh, jadi udah biasa. Kalau adik Gisel gimana perasaannya?
2: Kalau Gisel ini baru first time ya Gisel ya, jadi lumayan deg-degan. Tapi karena setiap pulang sekolah Ibu Dewi kan sebagai pembimbing kasih kayak bimbingan gitu, jadi tidak terlalu deg-degan. Dan mungkin level soalnya itu menurut Gisel tidak terlalu susah-susah gampang begitu, jadi gampang dipahami. Dan mungkin tingkat kabupaten seperti itu ya. Mungkin sekarang cuma bisa berdoa supaya bisa lanjut ke tingkat provinsi.
0: Oh, jadi kalau yang juara di tingkat kabupaten bisa lanjut ke tingkat provinsi ya?
1: Iya.
0: Kita punya harapan yang besar untuk bisa lolos. Atau mungkin Ibu Dewi sebagai pendamping waktu itu punya gambaran sedikit kira-kira hasil anak-anak itu bagaimana?
1: Nah, untuk gambaran itu untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten itu dia meliputi pendalaman materi silabus, khususnya itu mengikuti uji coba atau tryout ujian berbasis digital. Setelah itu ada geladi bersih perangkat. Setelah geladi bersih langsung mereka ujian. Setelah ujian habis baru mereka mendapatkan hasil berupa pengumuman daftar siswa yang lolos mewakili kabupaten di tingkat provinsi itu dengan nilai berdasarkan peringkat. Misalkan nilai paling tertinggi berarti dia lolos untuk mengikuti ke provinsi begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi, Davita dan Gisel. Baik, para pendengar Pro 2, kita sudah berada di akhir obrolan kita pada sore hari ini. Jadi harapannya para pendengar yang setia tetap dengarkan Pro 2 99,8. Saya Atui Elu pamit undur diri dan sampai jumpa di program Lensa Jurnalis Pelajar berikutnya. Selamat sore.
5: Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Lensa Jurnalis Pelajar. Dengarkan program ini setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak nggak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma

0: Bang, cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Citra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

saya, MPI Rambing Sarjana Teknik, SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: After all is said and done, still here in your apartment.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sore ceria di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria!

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Judy online bahaya.
1: Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, abangku.
0: Judy

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Okay, teman berat gue, ketemu lagi sama Akyu Rantia Suparji di Sore Ceria. Kembali nemenin kamu semuanya ya. Hari ini hari Jumat, besok Sabtu berarti weekend. Ketemu lagi. Kadang yang bikin bingung bukan gak punya waktu liburan, tapi bingung mau kemana yang dekat, murah, dan tetap terasa menyegarkan. Apalagi buat kamu yang tinggal di Bekasi atau wilayah Jabodetabek, opsi jalan-jalan sering mentok ke mall, kafe, atau tempat yang itu-itu lagi. Apalagi buat kamu yang lagi di NTT, tepatnya di Tambua, mau jalan-jalan ke Bekasi? Yuk sini ya. Info seputar dunia perwisatawan ya, teman pro 2. Jadi di sini nih ya bakal ngajak kamu buat jalan-jalan, cari tempat wisata, tapi kali ini kita mau jalan-jalan ke Bekasi karena di sana tuh banyak tempat-tempat murah meriah. Ada beberapa pilihan yang layak dicoba ya. Kamu kalau mau memacu adrenalin kamu, mau ukur seberapa beraninya diri kamu, boleh ya. Bukan lompat dari ketinggian ke bawah, enggak. Tapi saya mau ngajak kamu jalan-jalan ke Taman Buaya Indonesia Jaya ya. Banyak buaya-buaya di sana ya, bukan buaya darat. Oke, jadi teman pro 2, ini salah satu liburan yang sambil nambah ilmu. Taman Buaya Indonesia Jaya bisa jadi pilihan menarik karena ini murah meriah. Memang beda dari yang lain karena fokusnya ke edukasi satwa, khususnya buaya. Begitu masuk, kamu bakal disambut 5 kolam besar yang isinya ratusan ekor buaya dari berbagai ukuran. Gak cuman lihat-lihat doang, tapi di sana kamu juga ada pertunjukan bawang buaya yang bikin jantung berdegup kencang, bikin lupa adrenalin tuh kayak seakan pulang aja deh, gak sanggup lihat buaya. Padahal kamu pacarannya sama buaya darat. Bercanda guys ya. Oke, jadi untuk harga tiket murah meriah aja. Ini masih di seputaran Bekasi ya. Selain itu teman pro 2 ya, ada situ Rawa Gede ya. Buat kamu yang lagi cari tempat wisata Bekasi murah meriah sekaligus nyaman buat keluarga, situ Rawa Gede wajib masuk daftar. Danau seluas 7,3 hektar ini dulunya sempat terbengkalai, tapi kini udah bertransformasi jadi destinasi yang rapi dan ramah pengunjung. Dan suasana di sana tuh tenang banget, jadi cocok buat lo yang mau weekend dengan ketenangan setelah rame-rame dengan kesibukan selama seminggu, hanya untuk menenangkan pikirannya, enjoy di tempat-tempat tenang. Pokoknya di sana tuh suasananya tuh tenang banget, apalagi kalau kamu datang pagi-pagi sambil bawa bekal buat piknik. Itu yang bikin tempatnya tuh makin oke.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Okay, tempat berdua setelah kita mendapatkan ketenangan di tempat yang tenang juga setelah melihat buaya. Kalau kamu tipe orang yang suka wisata sambil belajar sejarah, nah ini dia ya. Kamu harus ke Gedung Juang 45. Ini salah satu tempat wisata Bekasi murah meriah yang gak boleh dilewatkan, karena bangunan ikonik bergaya kolonial ini udah direvitalisasi dan kini tampil lebih modern dengan sentuhan teknologi audiovisual yang menceritakan perjalanan sejarah Bekasi dari masa ke masa. Ya, gak cuma soal estetika bangunan tua yang instagramable banget, tapi Gedung Juang 45 ini juga punya nilai edukasi tinggi. Jadi cocok buat kamu yang pengen ngajak anak atau adik ya, atau mungkin kamu sama pacar gitu mau belajar ulang, boleh, tentang perjuangan bangsa dengan cara yang gak membosankan. Dan yang paling menarik guys, masuk ke sana tuh gratis. Jadi buat yang pengen liburan tanpa keluar uang sepeser pun, ini adalah destinasi wajib.

0: kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
2: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
2: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
3: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.
4: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, bercanda aja teman Pradua, jadi jangan dimasukin ke dalam hati. Oke, kita lanjut lagi next ya. Di awal-awal itu teman buaya Indonesia Jaya, terus jalan-jalan ke situ Rawa Gede, terus jalan-jalan ke Gedung Juang 45 Bekasi. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan ke Taman Kemang Pratama, terus kita ke Rainbow Garden Bekasi, dan ada Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Bekasi, dan yang terakhir penutup Curug Parigi. Langsung check and recheck teman Pro 2 ya. Tempat-tempat ini ada di Bekasi semuanya. Asik-asik tempatnya, guys.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Ih, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hih, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Wow, malam-malam.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: 99 Kapal 8 Pro 2 atau buat teman terbaik kamu. Kita dijaga malam teman Pro 2 dan malam hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Kita akan membahas secara singkat ya kaitannya dengan pelestarian budaya dan akan ngobrol bersama dengan saya malam hari ini ada salah seorang wanita hebat ya, pendiri Sanggar Picasso Art, Ibu Vivin Dun ya. Dan topik kita saya pilihkan adalah anak muda dan budaya di era digital. Karena memang sekarang di era digital ini kan budaya ini seakan hilang. Nah oleh karena itu teman Pro 2 biar lebih keren harusnya ada sanggar-sanggar seperti ini yang bisa untuk selalu memperkuat dan terus memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Saya coba sapa narasumber kita malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Apa kabar Ibu?
1: Oke, halo malam Kak. Baik, puji Tuhan Kak.
0: Oke, baik Ibu ya. Kalau kita ngomong soal budaya nih Bu ya, mungkin bisa diceritakan dulu nih sejak kapan Sanggar Picasso Art ini berdiri dan seperti apa perkembangannya sejauh ini. Kita mungkin pengen tahu juga Ibu seperti apa tuh.
1: Oke, thank you Kak. Jadi kebetulan Sanggar saya ini baru berdiri sekitar 1 tahun lebih Kak. Jadi ini bermula dari lomba Piala Wali Kota untuk tari kreasi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Kupang. Jadi waktu itu saya melihat bahwa ini adalah hal yang baik untuk bagaimana bisa mengembangkan bakat-bakat anak yang ada di Kupang, di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kupang Kak. Jadi kebetulan saya guru di SMA Negeri 3 Kupang, yang dimana Kak, SMA Negeri 3 Kupang itu juga punya sanggar sekolah, dan di situ ada berbagai macam potensi anak yang ada di dalam. Jadi peluang lomba ini saya buka lagi Kak, buka lagi seleksi untuk sanggarnya saya. Nah, kalau kita dalam sekolah kita untuk administrasi dan lain sebagainya itu agak sedikit ribet nih Kak. Maksudnya bahwa nanti harus bersurat dulu ke sekolah, kemudian untuk pendanaan dan lain sebagainya itu harus dari sekolah Kak. Jadi saya berpikir untuk biar kali ini saya mencoba untuk menampung bukan menampung ya Kak, tapi menjadi wadah bagi anak-anak muda. Dan singkat cerita, kita berproses Kak, dapat anak, kemudian kita berproses dan puji Tuhan Kak, kami untuk tahun 2024 itu di bulan April kami menjadi juara umum dan membawa pulang Piala Wali Kota Kak. Dan di tahun 2025 juga puji Tuhan kami membawa pulang lagi Kak untuk kali kedua Piala Wali Kota. Dan karena kebetulan Kak, saya sanggar saya tidak saja berpaku pada tradisi, tetapi saya sudah ke inovasinya Kak. Jadi saya sudah ke kreasinya. Jadi bagaimana meramu tradisi yang ada, kemudian mengembangkan tanpa menghilangkan nilai asli budayanya Kak.
0: Oke, mantap ya. Terus berinovasi tanpa menghilangkan nilai asli daripada budaya itu sendiri ya. Wow. Baru pertama kali, baru seumur jagung seperti itu ya, tapi sudah 2 kali menjuarai Piala Wali Kota. Ini luar biasa sekali, berarti betul-betul ada ketekunan di dalamnya ya. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong soal sanggar ini ya, seni tari apa saja yang ada di sanggar ini? Mungkin bisa disampaikan untuk kita.
1: Oke, kalau seni tarinya kemarin Kak, kebetulan untuk Piala Wali Kota itu kami mengambil etnis Rote Kak. Jadi kami ambil tentang batu termanu Kak. Jadi bagaimana kita gali cerita rakyatnya, kemudian kita kemas dia dalam bentuk gerak tari yang baru, mengambil ragam gerak dasar tarian etnis Rotenya, kemudian kita menamai dia dengan nama yang baru yaitu Batu Manlalao. Dengan musik juga seperti itu Kak, inovasinya kami di sini. kami sudah menggunakan musik digital. Jadi pembuatan atau penggarapannya itu dia tidak manual pukul gongnya kemudian kami rekam, tetapi kami mengambil sampel gong yang ada kemudian dikemas dengan aplikasi tertentu dan menjadikan itu sebagai musik etnik dan musik pengiring dari tarian yang kami buat.
0: Iya, berarti memang digitalnya masuk, inovasinya masuk, dan usahanya berjalan lancar ya, disesuaikan dengan zaman sekarang ini ya. Jadi semuanya tidak manual tapi juga menggunakan digital-digital begitu ya. Jadi memang luar biasa sekali. Nah, ini sesuatu terobosan yang sangat WOW saya bilang ya. Nah, terus yang pengen saya tahu itu seperti apa respon anak-anak muda terhadap apa yang ada di sanggar ini? Itu anak-anak muda itu responnya seperti apa loh Bu? Kita kan juga pengen tahu, karena kan ini ngomong soal budaya dan mungkin ini bukan hobinya mereka begitu.
1: Nah, ini nih yang menjadi peran penting bagi kita, Kak. Bagi kita yang sebagai penyelenggara, sebagai wadah untuk mau berkembang. Kadang Kak, untuk tradisi itu karena sudah terpengaruh akan budaya modern ya, TikTok apalagi. Jadi kadang ada anak juga yang memang dia tidak terlalu fasih, bahkan tidak terlalu tahu. Jadi dia hanya bisa bergerak, tetapi untuk mengenal akan itu ada dari mana, misalkan kayak contoh simpel saja, misalnya pakaian ada dari mana, itu kadang sudah agak blunder. Jadi memang peran kita sebagai wadah ini untuk memperkenalkan dan terus memotivasi generasi muda untuk tetap mencintai budaya yang ada di sekitar kita.
0: Iya, berarti ibu ini harus bekerja keras ya. Ya, untuk terus memperkenalkan bahwa tari ini dari sini, mungkin juga ada tidak hanya praktek tapi mungkin ada teori-teorinya juga, mengenal tentang budaya NTT juga ya, sehingga biar anak-anak muda itu juga selain hanya melaksanakan, mereka juga tahu seperti apa kira-kira begitu ya. Nah, karena sebenarnya waktu kita sangat singkat, saya pengen juga untuk tahu apa pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan Ibu Vivi kepada teman-teman anak-anak muda sekarang ini kaitan dengan pelestarian budaya ataupun pembahasan kita di malam hari ini, Bu.
1: Oke, yang ingin saya sampaikan kepada generasi generasi muda bahwa harus bisa tetap mencintai budaya daerah kita. Karena kalau bukan kita, itu siapa lagi? Dan untuk inovasi, silakan berinovasi, tetapi mohon untuk tetap menjaga keaslian yang ada, diusahakan untuk tradisi yang ada itu dikembangkan jauh lebih banyak daripada inovasinya, supaya walaupun kita diterpa oleh berbagai macam tantangan daripada era modern, kita tetap eksis dengan inovasi yang tetap ada dalam real tradisinya.
0: Iya, walaupun kita makin datang ke era modern, tapi jangan sampai ya lupa budaya asli kita. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Ibu Vivi malam hari ini sudah berbagi bersama kami di Pro 2 Atambua. Sukses terus ya. Dan yang pasti Tuhan memberkati. Saya akhiri kebersamaan kita. Selamat malam dan salam budaya untuk kita.
1: Terima kasih, sama-sama juga Kak. Ya, salam budaya juga untuk Kakak. Tetap

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, loh. Kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Ya, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu. Kita akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini. Edisi 12 Juni 2026.
1: Informasi yang pertama kita mulai dari pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung meriah di Estadio Azteca, Mexico City pada Kamis 11 Juni kemarin. Dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, hingga grup rock asal Meksiko, Mana. Dan di pembukaan ini, Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Dai Dai. Les Serafim, Ailid, dan juga Kensai telah sukses menguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistakes. Mereka tampil berempat-belas dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang luar biasa, meski awalnya mereka memiliki warna musik yang berbeda-beda. Info Pro 2. Penjualan general sale untuk tiket tour konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan 27 Desember di Gelora Bung Karno Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out untuk semua kategori di 2 hari pertunjukan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Check. Media Music Live Check. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
3: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
3: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
3: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal. Apa
0: enggak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Yang duduk di situ deh kayaknya. Aduh, aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
3: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
3: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu coba.
2: Harus bernada.
3: Harus bernada. Banget.
0: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama

0: kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
1: Yes.
0: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti berarti beban dong buat Grace.
2: Beban gak buat Grace? Lumayan, cuman di oke-okein aja.
0: Oh gitu. Gak
2: apa-apa lah, biarkan saja.
1: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak, karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
1: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful, dan ada sedikit R&B, R&B. Makin menurut aku, let's go.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
1: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
1: Tahu.
2: Oh my god.
1: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
1: Oh, All My Ghost. Oke. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
1: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
0: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
1: Oke.
0: Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
1: Really?
0: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
1: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi.
0: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia
1: Teddy Aditya.
0: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
1: Oh, In Your Wonderland.
0: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
1: That's good sih.
0: Aduh, bagus banget.
1: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
0: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
1: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu, Memory.
1: Oh perfect pitch deh ya
2: ternyata. Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Mana aja bisa, asalkan yang orang tua. Kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Oke. Dua orang yang pernah dekat, habis itu enggak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi dan mereka mengenang memori yang oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Ramon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih Kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Wanginya karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung diinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Benar. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Seperti oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Benar sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga. Cuman menurut aku ada ciri khas setiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel. Bisa
0: ya?
1: Bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia, yang kayak, ah bagaimana?
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah, itu siapa? Aduh. Pancing terus, bener.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Ya? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya gak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh,
0: Grace
1: aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Lagi. Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama.
0: Hey.
1: Masih sama kamu ya. Nah.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu nggak?
1: Itunya. Kenanglah.
0: Alias manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya nggak semua total
1: dalam
2: ya.
1: Satu.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin sandi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama, Kak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya terus apa? Kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh. Berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Sama kan, tapi...
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar enggak sama. Iya yeah. Kan?
1: Benar.
0: Biar enggak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong.
2: Yeah.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, okay, gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya gimana.
2: Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly
1: my stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua. Ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya,
1: kayak alasan udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas saja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya,
0: susah lagi
2: ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, okay, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orang ini gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Kalau aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto
2: chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak. Tiap hari kulakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke. Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang
1: itu agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
0: Beda arti. Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok.
0: It's okay loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopkennya segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita bumi.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan, bener.
0: Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Ini udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Ya bercanda, ya bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget sih orangnya.
2: Wow, terbukti ya.
0: Wow. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: biar apa plural.
1: bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin sampaikan enggak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
1: Ada storyline-nya enggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
1: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah, itu tidak. No, jangan ya.
1: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel My Music Record.
1: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Enggak usah.
1: Kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
3: Siap.
1: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory. Let's go.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: As, Bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih, Is. Jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi, As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Dias, nih modal cuma 300 ribu je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tu, Is?
2: Tuah sikit, Is. Oh, jadi cepat benulah kita kaya ni.
0: Asus, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya, Is, kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi, Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh, Is?
0: Ye, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya, Is.

0: Asus. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Long ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanglah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Au nih, ho. Amin kabo deh, makin besu modal ya, makin jadi besu gek depak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Ambuh lah aku nih nak. Duitku nak bayo cicilan lagi nih. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat, selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us Is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doh as. Aku tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us.
2: Ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepa oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang enggak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti DC ya As, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat ya.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, dik bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Ya, 99,8 produk tempat teman terbaik kamu masih dijaga malam, dan saya masih tunggu partisipasi kamu di sisa waktu yang ada kurang lebih 40 menit lagi ya di acara ini. Jadi yang ingin gabung silahkan, atau bagi kamu yang mungkin lagi sibuk juga sementara dalam perjalanan jauh datang ataupun keluar dari Atambua, selamat malam untuk kamu. Semoga teman Pro 2 bisa terus menjadi teman kamu ya di malam hari ini. Yang pasti bahwa lagu-lagu Pelin akan terus saya hadirkan untuk menghibur teman-teman kamu semuanya, termasuk ada Just More Music di pukul 23 nanti. So, pantengin terus Pro 2 Atambua.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga

0: Teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh, loh, loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Set the jam like non-stop beat. Just music.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mekida akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mendarat pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Satu Jam Lagu Nonstop, Just Music, Radio FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

lagi dengerin Just Music.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumpon, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumpon meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumpon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan

Saudara pendengar setia RRI Pro 2 Atambua, salam jumpa dalam damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat kembali hadir bersama dalam program siaran rohani yang akan menguatkan iman dan pengharapan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Diperbaharui oleh Roh Kudus. Kiranya melalui renungan ini kita semua boleh diberkati, dikuatkan, dan mengalami pembaharuan hidup oleh Roh Kudus. Untuk itu mari kita awali dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih atas nafas, kehidupan, kesehatan, serta kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami seringkali lemah, jatuh dalam kesalahan dan menghadapi berbagai pergumulan hidup yang membuat iman kami goyah. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami agar mampu memahami serta menerima kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap pendengar dimanapun mereka berada. Engkau mengetahui setiap pergumulan, kebutuhan, dan harapan mereka. Kuatkan yang lemah, hibur yang berduka, sembuhkan yang sakit, dan berikan pengharapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu tentang pembaharuan oleh Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap harinya. Bentuklah karakter kami ya Bapa, agar semakin mencerminkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan ketulusan seperti yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan seluruh rangkaian perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan setiap hati yang mendengarkan memperoleh berkat serta kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 2 Atambua yang dikasihi Tuhan, setelah kita mempersiapkan hati melalui doa, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, kekuatan, dan pembaruan bagi kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 5 yang berbicara tentang karya keselamatan Allah dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita membaca nats firman Tuhan tersebut. Titus pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi Titus pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 2 Atambua yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sebagaimana yang telah disebutkan, diperbaharui oleh Roh Kudus. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah kesibukan, tekanan hidup, berbagai persoalan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan tantangan zaman, seringkali hati kita menjadi lemah, pikiran dipenuhi kekhawatiran, bahkan semangat hidup pun dan iman kita menjadi memudar. Tidak jarang kita terjebak dalam kebiasaan lama. Kemarahan, kekecewaan, atau keputusasaan yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Sebelum kita memahami makna ayat ini, penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang penulisannya. Kitab Titus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, seorang rekan pelayanan yang dipercayakan untuk membina jemaat di Pulau Kreta.
Pada masa itu, jemaat menghadapi berbagai tantangan, baik dari pengaruh ajaran yang tidak benar maupun dari budaya masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai kehidupan Kristen. Melalui surat ini, Paulus memberikan petunjuk tentang bagaimana umat Tuhan harus hidup, bagaimana pemimpin jemaat harus melayani, dan bagaimana orang percaya harus menunjukkan karakter yang telah diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Salah satu penegasan penting Paulus adalah bahwa keselamatan dan perbuatan hidup bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan karya Allah melalui Roh Kudus. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, ketika Paulus berkata, "Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan," ia sedang mengingatkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jabatan, kekayaan, pendidikan, prestasi, bahkan perbuatan baik sekalipun tidak dapat menjadi dasar keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan karena kasih dan rahmat-Nya. Selanjutnya Paulus menyebutkan permandian kelahiran kembali. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk mengalami hidup yang baru. Menjadi orang Kristen bukan hanya soal identitas atau keanggotaan gereja, melainkan mengalami pembaharuan hati dan arah hidup baru. Kemudian Paulus menegaskan tentang pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah inti perenungan kita hari ini. Roh Kudus bekerja memperbaharui manusia dari dalam. Roh Kudus mengubah cara berpikir, memperbaiki karakter, membentuk sikap, dan menuntut setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa pembaharuan itu penting? Secara psikologis, manusia dibentuk oleh pola pikir, pengalaman hidup, dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ketika seseorang terus memelihara kemarahan, kebencian, iri hati, atau kekecewaan, maka hal-hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Ia menjadi mudah marah, mudah putus asa, sulit mempercayai orang lain, dan kehilangan damai sejahtera. Sebaliknya, ketika pikiran diperbaharui, perilaku juga akan berubah. Dalam ilmu psikologis dikenal bahwa perubahan dan cara berpikir akan menghasilkan perubahan sikap dan tindakan. Apa yang dijelaskan psikologi ini sejalan dengan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja memperbaharui hati dan pikiran manusia sehingga mampu mengendalikan emosi, memaafkan kesalahan orang lain, bangkit dari kegagalan, serta memiliki pengharapan dalam menghadapi kesulitan hidup. Saudara-saudara pendengar yang diberkati Tuhan, untuk memahami hal ini, marilah kita melihat sebuah ilustrasi sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Seorang petani memiliki sebilah parang yang setiap hari digunakan untuk bekerja di kebun. Karena terus digunakan, parang itu menjadi tumpul dan mulai berkarat. Jika dibiarkan, pekerjaan menjadi lebih berat dan hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, parang tersebut harus dibersihkan dan diasah kembali agar tajam dan berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula kehidupan manusia. Tekanan hidup, konflik keluarga, kegagalan, kekecewaan, dan dosa seringkali membuat hati kita menjadi tumpul. Kita menjadi mudah tersinggung, mudah menyerah, dan kehilangan sukacita. Namun Roh Kudus bekerja seperti seorang pengasah yang membersihkan karat dan menajamkan kembali kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani hidup sesuai dengan tujuan Allah. Lalu bagaimana pembaharuan oleh Roh Kudus itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam keluarga, pembaharuan terlihat ketika kita belajar mengurangi perkataan yang menyakitkan, lebih banyak mendengar daripada menyalahkan, serta berani meminta maaf dan memberi pengampunan. Dalam pekerjaan dan pelayanan, pembaharuan terlihat ketika kita bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Bukan hanya untuk ketika diawasi,
tetapi karena menyadari bahwa pekerjaan adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pembaharuan terlihat ketika kita menjadi bawahan pembawa damai, menghargai perbedaan, menolong sesama, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Dalam kehidupan rohani, pembaharuan diwujudkan melalui doa yang tekun, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus setiap hari. Saudara-saudara pendengar RI yang terkasih, pembaharuan oleh Roh Kudus bukanlah peristiwa yang terjadi sekali lalu selesai. Pembaharuan adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Setiap hari Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mengasihi dan lebih setia kepadanya. Karena itu jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kepahitan, kemarahan, atau keputusasaan. Berilah ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Bukalah hati melalui doa, firman Tuhan dan ketaatan kepada kehendaknya. Akhirnya mari kita mengingat bahwa Roh Kudus tidak hanya mengubah keadaan hidup kita, tetapi terlebih dahulu mengubah hati kita. Sebab ketika hati diperbaharui, maka keluarga akan dipulihkan, pelayanan akan menjadi berkat, pekerjaan dilakukan dengan sukacita, dan kehidupan kita akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara pendengar RI Pro 2 Tambua yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema diperbaharui Roh Kudus. Melalui Titus pasal 3 ayat 5, kita belajar bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan kehidupan yang baru adalah karya Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan tidak hanya menambah pengetahuan iman kita, tetapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, marilah kita merenungkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, serta bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan, kami mengucap syukur kepadamu atas firman kehidupan yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau kembali mengingatkan kami bahwa keselamatan adalah anugerah-Mu dan pembaruan hidup adalah karya Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri setiap orang percaya. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini kami seringkali jatuh dalam kelemahan, kesalahan, dan berbagai pergumulan yang membuat kami jauh dari kehendak-Mu. Karena itu kami mohon agar Roh Kudus-Mu terus memperbaharui hati, pikiran, dan kehidupan kami. Bentuklah karakter kami agar semakin mencerminkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, kejujuran, dan kesetiaan kepadamu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firmanmu sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa bagi seluruh pendengar RRI Pro 2 Tambua dimanapun berada, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu, kuatkan mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup, hiburkan yang berduka, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, dan bukakan jalan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Ya Tuhan kami, kami juga berdoa bagi gereja-Mu agar tetap setia dalam memberitakan Injil dan menjadi terang bagi dunia. Berkatilah para hamba Tuhan, majelis jemaat, pelayan gereja, serta seluruh umat-Mu agar senantiasa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau mengurniakan hikmat, kebijaksanaan, keadilan, dan integritas kepada para pemimpin bangsa, para penyelenggara pemerintahan, dan seluruh aparat negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Peliharalah bangsa kami dalam persatuan, kerukunan, keamanan, dan kesejahteraan. Kini ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpinlah langkah kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang.
Biarlah Roh Kudus terus memperbaharui kami sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari pendengar RI Pro 2 Tambua yang dikasihi Tuhan, demikianlah siaran rohani pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama menjadi kekuatan, penghiburan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Ingatlah, Tuhan senantiasa bekerja memperbaharui hidup setiap orang yang membuka hatinya. Karena itu, tetaplah hidup dalam iman, pengharapan dan kasih, serta berilah ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah hidup saudara. Saya Maurits Selan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa kembali dalam siaran rohani berikutnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Shalom.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Baik teman Prodia, pemerintah telah mendistribusikan 288.865 interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital kesatuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemanfaatan IFP sebagai media pembelajaran yang interaktif, efektif dan juga menyenangkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan siswa dan guru sudah memanfaatkan IFP sebagai sarana belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut ia menjelaskan berdasarkan penelitian, keberadaan IFP efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pembelajaran dengan IFP merupakan upaya pemerintah mendorong percepatan digitalisasi pendidikan di Indonesia berupa layar besar dengan berbagai fungsi seperti papan tulis, digital, dan proyektor. Info selanjutnya, teman Prodia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengapresiasi skema Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado atau UNIMA. Program ini memberi kuota mahasiswa daerah dengan beasiswa pemerintah daerah. Pada mahasiswa angkatan pertama FK UNIMA menyediakan kuota 50 mahasiswa putra-putri daerah. Dalam hal ini, menggunakan skema pembiayaan penuh dari pemerintah provinsi serta kabupaten kota di Sulawesi Utara. Info terakhir, pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui pengembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun 2026. SNT dirancang sebagai sekolah unggul non-asrama yang diharapkan menjadi pusat pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia. Info ini teman Prodia selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Sekian info Prodia.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: kan yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Iya nih.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Teman Pro 2.

Oke, 99,82 atau buat teman terbaik kamu. Nah, teman pro 2, pernah enggak sih kamu merasa terganggu dengan bunyi dering telepon? Dering teleponmu membuat aku cemas di pagi hari gitu. Oke, jadi kadang mungkin kalau misalnya ada dering telepon dari orang yang kamu harapkan, kamu bisa senang gitu ya. Tapi justru untuk sebagian orang, suara ponsel berdering itu bisa memicu rasa tidak nyaman ya teman produ. Apakah kamu salah satunya? Jadi ada yang mendadak jadi tegang, terus membiarkan panggilan itu tidak terjawab begitu, dan ya maunya lewat pesan singkat aja gitu, chat aja gitu. Jadi ternyata ini bukan kondisi sekedar malas untuk menerima telepon, tapi ini adalah rasa takut atau cemas saat harus menerima maupun melakukan panggilan telepon yang dikenal dengan istilah phone phobia atau telephobia. Jadi mengutip dari studi The Phone Ring Phobia Syndrome or Telephobia, telephobia ini didefinisikan sebagai ketakutan atau kecemasan yang muncul saat seseorang harus menerima atau melakukan panggilan telepon. Nah, dalam penelitian terhadap mahasiswa kedokteran, sekitar 9% responden mengalami telephobia tingkat sedang hingga berat. Temuan ini menunjukkan bahwa kecemasan saat mendengar dering telepon memang bisa dirasakan secara nyata meski sering dianggap sepele. Nah, menurut studi Predicting Telephone Anxiety, Use of Digital Communication Technologies, kecemasan saat menelpon ini berkaitan dengan communication apprehension atau kecemasan dalam berkomunikasi. Jadi saat menelpon, seseorang tidak bisa melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh maupun reaksi langsung dari lawan bicara. Percakapan juga berlangsung spontan, jadi juga tidak ada banyak waktu untuk menyusun jawaban seperti saat berkirim pesan. Nah, kondisi ini membuat sebagian orang takut salah bicara, terdengar canggung atau dinilai negatif oleh lawan bicaranya. Dan tanda-tanda dari orang dengan telephobia atau phone phobia ini adalah yang pertama adalah cemas di saat ponsel berdering gitu. Jadi dering telepon itu membuat kaget dan membuat tubuh langsung tegang, bahkan langsung muncul rasa cemas gitu. Walaupun ya belum diketahui ya siapa yang nelpon gitu. Yang kedua adalah sering menunda mengangkat telepon. Jadi orang dengan phone phobia memilih membiarkan panggilan masuk terlewat, setelah itu mereka lebih nyaman membalas melalui pesan teks, pesan singkat gitu. Yang ketiga, lebih nyaman chat daripada menelpon. Jadi banyak orang memang lebih suka komunikasi lewat pesan teks ya. Namun untuk kasus telephobia, pilihan ini umumnya muncul karena rasa takut atau cemas menghadapi percakapan langsung melalui telepon. Yang keempat adalah karena takut salah bicara ya. Ini adalah salah satu faktor pemicu utama dari phone phobia, ketakutan akan penilaian orang lain. Yang terakhir adalah takut ikut tubuh ikut bereaksi. Jadi kecemasan terhadap telepon juga bisa menimbulkan gejala fisik seperti jantung berdebar, napas terasa pendek, tangan berkeringat atau tubuh menegang saat harus menerima panggilan. Melansir sumber akademik Understanding Social Anxiety and Telephone Aversion, telephobia juga sering berkaitan dengan kecemasan sosial, terutama rasa takut dipermalukan, dikritik atau tidak mampu merespon dengan baik. Nah, gimana cara mengatasinya? Jadi, yang pertama adalah mulai dari panggilan singkat. Jangan langsung memaksakan diri melakukan percakapan telepon yang panjang. Mulai dengan panggilan singkat bersama orang yang membuat kamu nyaman, seperti keluarga atau teman dekat. Kemudian yang kedua, siapkan poin penting. Ya, jadi sebelum telepon itu siapkan atau tulis beberapa hal yang ingin kamu sampaikan. Ya, poin-poin aja gitu. Yang ketiga adalah berlatih secara bertahap. Ya, semakin kamu sering menghindari telepon, rasa takut itu bisa semakin kuat. Yang keempat adalah
ini adalah sekedar telepon ya, bukan ujian gitu. Jadi nggak perlu tegang, nggak perlu takut salah ngomong gitu. Gimana? Oke? Okay? Buat kamu yang mengalami telefobia atau fonfobia, mulailah mengatasinya dengan hal-hal tadi. Ya, semoga bermanfaat, guys. Tetap di Spada, selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Okay, selamat pagi teman-teman dua. Iya, di pada pagi ini masih bareng sama Rara. Nah, pagi ini teman-teman dua, ya kita mau ngomongin soal tempat wisata healing ya kan. Jadi di tengah ekonomi yang seperti ini, terus kenaikan harga BBM, ya walaupun cuma Pertamax atau Pertamax Green gitu, tapi ini adalah sesuatu juga kan buat kita, dan juga membuat kita akhirnya jadi lebih apa ya, lebih melakukan penghematan mungkin, termasuk salah satunya adalah budget untuk berwisata atau jalan-jalan. Nah, kenaikan harga yang terjadi belakangan ini, kalau bisa jangan sampai membuat kita jadi berdiam diri aja, jadinya kepikiran, stres gitu ya. Karena kalau kamu butuh healing, healing aja gitu. Masih ada banyak tempat wisata ramah lingkungan, ramah kantong ya, sorry. Tempat wisata yang ramah kantong, apalagi di ibu kota aja, gak usah jauh-jauh, bisa jadi pilihan kamu ya. Tempat-tempat wisata ini bisa dijangkau dengan moda transportasi umum, jadi tidak perlu keluar biaya tambahan untuk membeli bensin, ya kan? Di ibu kota negara kita di Jakarta ada Museum Nasional. Nah, jalan-jalan ke museum ini bisa jadi salah satu pilihan wisata, apalagi kalau kamu yang suka wisata edukasi. Jadi Museum Nasional ini yang ada di Jakarta Pusat bisa jadi salah satu pilihan buat kamu. Untuk harga tiket di hari normal emang cukup besar ya, mulai dari Rp30.000 untuk pelajar dan Rp50.000 untuk dewasa. Namun ada hari tertentu yang bikin kamu bisa masuk ke museum ini secara gratis. Nah, menurut laman resminya, sejak Januari 2026, museum ini membuka akses gratis untuk publik setiap hari Rabu, minggu kedua setiap bulan. Akses gratis ini berlaku pukul 16.00 sampai 20 WIB. Dicatat ya. Terus ada Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, kebun binatangnya juga selalu jadi incaran warga kalau ingin piknik on budget. Di Jakarta Selatan ada Taman Marga Satwa Ragunan, buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu, pukul 6 pagi sampai 16 WIB. Harga tiketnya juga ramah kantong, mulai dari Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Di sini kita bisa mendatangi pusat primata Smuzer, yaitu pusat konservasi primata kelas internasional. Tarif masuk ke area ini terjangkau, mulai dari Rp6.000 di hari biasa dan Rp7.500 di akhir pekan atau hari libur nasional. Yang ketiga adalah hutan kota Srengseng. Ya, hutan kota ini luasnya 15 hektar, berada di kawasan Kembangan Jakarta Barat. Di sini kamu bisa merasakan kesejukan di tengah padatnya kota Jakarta. Fasilitasnya juga lengkap, ada plaza, aula, musola, area pembibitan pohon, gazebo, food corner, taman bermain anak, juga area wall climbing. Kalau kamu juga suka olahraga lari, di sini ada jogging track sepanjang 1,7 km di bawah rimbunnya pohon. Harga tiketnya ekonomis banget, Rp3.000 per orang, dan biaya parkir motor Rp3.000, mobil Rp6.000. Kemudian ada Museum Bahari di Jakarta Utara yang menyimpan koleksi sejarah maritim Indonesia. Bangunannya klasik bergaya Belanda, museum ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sejarah dan penggemar fotografi. Harga tiketnya juga murah, Rp5.000 untuk dewasa, Rp3.000 untuk anak-anak. Kalau berminat berkunjung Museum Bahari, lokasinya di Jalan Pasar Ikan Nomor 1, Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Yang berikut ada Kota Tua, ya. Jadi Kota Tua ini nggak pernah gagal jadi tempat wisata favorit banyak warga Jakarta. Di sini kamu bisa merasakan suasana kota tempo dulu dengan bangunan khas zaman kolonial. Kalau kesini kamu bisa jalan-jalan santai dan mengunjungi beberapa museum yang ada di sana. Mulai dari Museum Fathahila, Museum Bank Indonesia, Museum Mandiri, Museum Seni Rupa dan Keramik, hingga Museum Wayang. Untuk tiket masuknya cukup murah banget, Rp5.000 per orang. Dan yang terakhir ada Tebet Eco Park. Letaknya di Jakarta Selatan, Tebet Eco Park ini bisa jadi pilihan untuk wisata murah meriah juga. Dulunya dikenal dengan Taman Tebet Honda, tempat ini makin cantik setelah direvitalisasi tahun 2022. Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari sarana bermain anak-anak, trek olahraga, musola, dan ada jembatan Infinity Link Bridge. Taman ini tentunya bisa diakses secara gratis. Wah, gimana? Pengen jalan-jalan low budget? Boleh ke ibu kota Jakarta ya, teman Pro 2. Oke, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Juaramu udahlah banyak dua setel, sepatumu sepatuku udah baru cantik-cantik lagi.

0: Ada kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, bang, ya 2 setel.
0: Sepatumu?
1: Sepatuku udah, baru cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri, sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

0: sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecili, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.